96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.

Ngobrol pagi teman Pre2 di Spada, masih bareng Zilan tentunya nih teman Pre2. Yes, jelang lebaran dulu ada tanggal 27 Mei 2026, besok banget nih ya teman Pre2. Dan mungkin kamu juga udah pada apa ya, banyak persiapan-persiapannya lah ya teman Pre2 untuk menyambut lebaran Idul Adha atau lebaran haji ya teman Pre2. Kenapa kita sebutnya lebaran haji? Ya karena bertepatan dengan ibadah haji. Enggak, jadi memang besok ini hari ini ya puncak dari puasa Arafah juga ya teman Pre2. Semua orang yang sedang beribadah saat ini emang benar-benar lagi ada di puncak Arafah, merujuk pada waktu kuf ya, itu rukun utama dan inti dari ibadah haji yang dilaksanakan dengan berdiam diri, berzikir, berdoa di padang Arafah pada 9 Zulhijjah teman Pre2. Nah, dan puncak ibadah ini tuh menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah haji seseorang gitu ya teman Pre2. Dan selain itu terdapat juga nih tempat ikonik bernama Jabal Rahmah ya, atau Gunung Rahmat teman Pre2, di kawasan tersebut. Dan umat muslim yang tidak berhaji itu juga dianjurkan untuk meraih keutamaan dengan menjalankan puasa Arafah teman Pre2, tepatnya di hari ini. Jadi alhamdulillah buat kamu yang hari ini berkesempatan ya untuk berpuasa juga teman Pre2. Nah, dan hari ini untuk persiapan-persiapannya menjalani sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk besok kamu akan menjalankan merayakan lebaran Idul Adha atau lebaran haji teman Pre2. Udah sampai di mana, persiapannya udah apa aja, ya mau gabung boleh banget di 081373125896. Apakah tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau gimana? Nah, mungkin kamu bisa gabung sama aku. Nah, kalau aku ya, gimana persiapan di rumah? Persiapan di rumah sih kayaknya baru berapa persen ya? Baru 40% lah ya, karena belum masak, tapi kayaknya udah 50 deh, karena tinggal masak doang sih sama beberes pun kayak udah yang enggak, paling tinggal nyapu ngepel udah gitu ya, sama nyiapin baju untuk dipakai buat sholat besok kan teman Pre2. Nah, ya pasti sih banyak banget ya antara teman Pre2 juga yang benar-benar excited banget, tapi ada juga yang nggak excited karena udah kembali ke perantauan, gak bisa lebaran bersama dengan keluarga. It's okay, no problem teman Pre2, nggak apa-apa banget, yang penting kamu sehat, masih bisa menjalankan lebaran bersama dengan ya walaupun tidak bersama-sama dengan keluarga, tapi masih ada teman-teman juga kan ya, kalau misalkan aku di perantauan. Apalagi kalau lebaran Idul Adha kan memang identik banget dengan kurban gitu kan teman Pre2. Jadi mungkin ada yang mendapatkan jatah kurban, ada juga yang mungkin tahun ini diberikan rezeki lebih untuk berkurban juga. Ya alhamdulillah, semoga aja yang berkurban di tahun ini didapat keberkahannya. Yang belum berkesempatan untuk berkurban gak apa-apa banget ya, aku doain semoga rezekinya dilancarin, semoga di tahun depan atau di tahun-tahun berikutnya diberikan rezeki yang berlimpah, dikasih rezeki yang lebih untuk bisa berkurban ya teman Pre2. Jangan kamu berkorban untuk dia aja ya, jangan dong. Nah, jadi segimana persiapan kamu di rumah untuk menyambut lebaran Idul Adha di besok hari teman Pre2, boleh gabung sama aku ya, nomornya masih sama yang tadi aku bilang, 081373125896. Sambil nungguin kamu, masih ada lagu-lagu bagus buat teman Pre2, so enjoy aja di sini Pre2 FM Ternate, teman ter

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Gimana persiapan kamu jelang lebaran besok nih, teman Pro 2 ya? Tapi katanya ya, denger-denger udah ada daerah-daerah yang udah ini lebaran. Bener gak sih ada beberapa daerah gitu yang udah menjalankan menjalankan menunaikan lagi merayakan lebaran dulu, ada gak sih? Ada, harusnya ada. Nanti aku cek lagi deh, teman Pro 2, takutnya miss kan. Cuman kemarin tuh aku sempat lihat beberapa daerah tuh udah lebaran duluan, teman Pro 2. Gak tahu ya mereka dapet infonya tuh dari mana, gimana gitu, sampai akhirnya mereka lebarannya duluan, teman Pro 2. Dan gimana persiapannya? Dan kalau misalkan yang pengen gabung, kasih tahu ke aku kira-kira gimana sih persiapan kamu, udah berapa persen di rumah, apa aja yang disiapin ya. Nah kalau aku di rumah, persiapannya tadi aku bilang sekitar 40-50% lah ya, karena tinggal masak doang. Nah masaknya nih ya, menunya menunya karena besok ini lebaran Idul Adha, yang pastinya akan dapat daging gitu ya, karena di masjid di sekitaran kompleks rumahku itu setiap tahun tuh kayak dipastikan seluruh warganya tuh dapat gitu kan. Jadi mungkin akan dapat juga ya di lebaran kali ini. Jadi besok tuh kita ini belum bikin daging-dagingan gitu, belum, teman Pro 2. Nah, jadi besok itu di rumah rencananya bikinnya tuh ini kita masak bebek. Yeay, akhirnya setelah lebaran Idul Fitri kemarin gak makan bebek, besok kita makan bebek ya. Makan bebek terus sama apa lagi ya? Sama ya paling itulah ya, teman Pro 2. Paling bihun, opor, kayak gitu-gitu sih. Ya, pasti bakalan seperti pada menu pada umumnya ya lah ya. Ketika lebaran, teman Pro 2. Nah, tapi ada juga yang mungkin bikin menu yang spesial di lebaran di Idul Adha gitu. Apa sih kira-kira? Aku penasaran aja. Boleh ya. Okay. Nih udah ada yang ikutan mention. Dari siapa nih? Dari mana? Dari Anita Ibra. Okay, dari Kak Anita. Selamat pagi Pro 2, selamat pagi semuanya. Persiapan di rumah jelang hari raya Idul Adha ini udah beberes sih Kak. Cuman ya namanya ada bocil di rumah, pasti bakalan berantakan lagi. Jadi untuk sekarang masih beresin yang ada aja dulu. Nanti paling tengah malam baru aku beberes persiapan di besok paginya. Nah untuk makanannya sendiri, besok aku rencananya bikinnya daging kecap, sama ada opor ayam juga. Sayurnya nih masih belum tahu apakah mau dibikin atau enggak, tapi tergantung aja sih moodku. Kalau misalkan okay, berarti bikin, kalau enggak berarti ya udah enggak usah, itu aja. Masak tergantung mood ya, emang ya ibu-ibu caca tuh biasanya gitu tuh, masak tergantung mood. Kadang-kadang kalau mood juga lagi gak bagus terus kamu maksain untuk masak, kayak biasanya jadi kurang gitu, teman Pro 2. Ya kalau dari Kak Anita katanya persiapannya udah lumayan gitu, cuman kalau beberes nanti tengah malam. Tunggu bocilnya tidur dulu baru bisa beberes, karena pun kalau misalkan beberes dari sekarang lah ya, itu pastinya bakalan berantakan-berantakan lagi tuh, teman Pro 2. Nah kalau dari kamu sendiri gimana? Boleh gabung sama aku, bisa mention ya ke Instagram kita @rri_pro2 ternate, duanya pakai angka, atau bisa di via WhatsApp 081373125896.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, apa aja persiapan-persiapan jelang Idul Adha ya. Sebenarnya sih persiapan selain ya beberes, siapin apa aja yang nantinya akan kamu ya santap di besok hari, teman Pro 2 ya. Sebenarnya sih yang inti daripada inti ya, mempersiapkan ibadah sih, banyakin doa, ibadah, amalan baik ya. Tahu tata cara sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban, teman Pro 2. Kemudian jaga kesehatan sih, apalagi dengan cuaca yang lagi kurang oke kayak gini ya. Aku takut banget besok abis sholat id hujan ya, yang kayak kondisi hari ini pak, dari pagi hujan. Aku yakin percaya abis sholat id kita semuanya naik tidur sih, bangun-bangun makan siang udah. Tapi besok aku gak akan bisa kayak gitu, karena besok aku akan menemani kamu, besok aku siaran, oh my god. Tapi gak apa-apa lah ya teman Pre 2, it's okay. Nah terus juga ini ya, buat yang berkurban mungkin mempersiapkan hewan kurbannya, mastiin hewan kurban yang akan dikurbankan itu sehat, cukup umur, dan juga memenuhi syarat untuk kurban lah ya, seperti itu teman Pre 2. Nah dan kalau kamu mungkin ada tradisi-tradisi yang unik-unik maybe ya, boleh kasih tahu ke aku juga ya, tradisi unik apa gitu kalau misalkan menyambut ya Lebaran Idul Adha, seperti itu teman Pro 2. Nah dan kalau misalkan tradisi unik di ini ya, di Indonesia sendiri sih sholat id berjamaah itu udah pasti ya teman Pro 2. Tapi di beberapa daerah ada tradisi kurban ya. Di Aceh contohnya itu ada meugang teman Pro 2, tradisi memasak dan juga menyantap daging sapi atau kerbau bersama dengan keluarga, itu sebagai wujud rasa syukur yang biasanya tuh dilakukan beberapa hari sebelum hari raya kayak gitu teman Pro 2. Terus juga ada yang seru juga, yaitu di Semarang namanya tuh ada apitan teman Pro 2. Nah apitan ini tuh berasal dari adanya bulan yang diapit, bulan Syawal dan bulan Zulhijjah, atau bisa diartikan dua bulan yang menghimpit ya, atau mengapit. Nah jadi pelaksanaan ibadah Idul Adha. Nah jadi kegiatan ini tuh biasanya diawali dengan pertunjukan kesenian kuda lumping untuk menambah semarak suasana. Nah jadi apitan ini tuh merupakan wujud syukur atas hasil bumi yang didapat masyarakat ya. Salah satu momen menarik dari tradisi ini tuh adalah arak-arakan hasil panen ya, yang kemudian diperebutkan oleh warga. Nah perebutan ini tuh dipercaya membawa berkah dan juga keberuntungan bagi siapa aja yang berhasil mendapatkannya. Nah dan selain itu nilai spiritual juga dapat ya. Dan tradisi ini tuh menjadi hiburan rakyat atau masyarakat yang memang benar-benar menghidupkan kearifan lokal gitu sampai sekarang ya. Terus tradisi unik lainnya ada di Surakarta, ada gamelan saketen. Gamelan. Jadi nona ya. Enggak, kalau di Surakarta namanya gamelan saketen ya. Gamelan saketen ini tuh punya akar sejarah yang kuat banget dari masa kerajaan Mataram ya, khususnya di masa pemerintahan Sultan Agung pada 1644 Masehi. Nah, dua perangkat gamelan utama yaitu Kiai Guntur Madu dan juga Kiai Guntur Sari itu ditambah dalam momen-momen besar Islam seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, dan juga tentu saja Idul Adha. Nah, jadi tradisi ini tuh dilaksanakan usai ya. Jadi setelah selesai sholat Idul Adha, dan juga menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung tuh tidak hanya menikmati alunan musik gamelan saja, tetapi juga turut mengunyah kinang ya, tradisi yang diyakini membawa dipercaya bisa membawa umur panjang kayak gitu, teman berdua. Nah, terus ada di Yogyakarta namanya grebek gunangan ya, teman berdua. Nah, jadi itu dia mirip-mirip kayak di Semarang tadi, teman berdua. Jadi Keraton Yogyakarta itu rutin menyelenggarakan grebek besar ya sebagai bagian dari perayaan Idul Adha. Nah, jadi tradisi ini tuh kayak kirap tujuh gunung hasil bumi ya, yang tadi tuh yang sempat kita bahas, tapi ini di Yogyakarta. Nah, jadi yang dibawa di dari Kedaton ke beberapa tempat seperti Masjid Gede Kauman, kemudian Pendopo Penggulon, dan juga Puro Pakualaman ya. Jadi gunungan-gunungan tersebut ini tuh akan diperebutkan oleh masyarakat yang datang, yang hadir, karena dipercaya membawa keberkahan dan juga rezeki seperti itu ya. Nah, jadi biasanya tuh ini juga menarik wisatawan ya, daya tarik, jadi daya tarik wisata gitu. Jadi orang-orang tuh pada penasaran. Nah, kemudian ada manten sapi di Pasuruan, teman berdua. Nah, jadi di Pasuruan Jawa Timur itu punya tradisi unik menyambut Idul Adha dengan prosesi manten sapi ya. Jadi sapi-sapi kurban itu akan dimandikan, diberi kalung bunga tujuh rupa ya, kemudian dibalut dengan kain kafan ya, sampai dengan dihias dengan sorban dan juga sejadah. Nah, jadi setelah dirias, sapi-sapi ini tuh akan diarak menuju masjid dengan iring-iringan warga masyarakat juga ya. Dan masyarakat tuh yang melaksanakan tradisi ini tuh sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban, dan prosesi ini menjadi tontonan yang menarik gitu ya, dan penuh nilai simbolis ya, sekaligus menonjolkan kearifan lokal masyarakat Pasuruan, teman berdua. Nah, kemudian selanjutnya di Banyuwangi ada Mepe Kasur namanya. Nah, jadi masyarakat suku Osing ya di desa Kemiren Banyuwangi itu punya tradisi mapen kasur atau juga menjemur kasur. Nah, jadi dilaksanakan jelang Idul Adha. Jadi misalkan hari ini nih, nah ini mereka tuh lagi melakukan tradisi ini. Nah, ini tradisi tersebut itu berlangsung dari pagi sampai dengan siang ya, dengan semua kasur berwarna merah dan hitam yang dijemur serempak di depan rumah. Nah, jadi warna merah itu melambangkan keberanian, sementara warna hitam itu melambangkan keabadian atau kelanggengan ya. Dan tradisi ini tuh dipercaya sebagai upaya untuk nolak bala ya, dan juga buat ngejaga keharmonisan rumah tangga. Nah, keunikan warna dan juga kompakan warga untuk menjadikan mape kasur ini tuh sebagai pariwisata gitu ya, pariwisata di sana, karena orang-orang tuh pada penasaran dan datang berkunjung, penasaran pengen ngeliat gitu ya. Ini mape kasur ini juga sebagai peristiwa budaya yang memang sangat-sangat fotogenik dan juga menarik perhatian wisatawan, teman perdu. Bener-bener tradisi di Indonesia tuh gak akan ada habis-habisnya. Banyak banget tradisi-tradisi, kita tuh kaya banget dengan tradisi ya, teman berdua. Jadi memang tradisi, dari tradisi-tradisi ini tuh menunjukkan betapa kaya dan juga beragam budaya Indonesia dalam menyambut hari-hari besar keagamaan ya, terutama yang nantinya kita akan laksanakan besok, yaitu Lebaran atau Hari Raya Idul Adha, teman berdua. Jadi memang perpaduan antara nilai spiritual, ada seninya ya, kebersamaan menjadikan momen Idul Adha tuh tidak hanya sakral ya, tapi juga sangat-sangat potensial sebagai daya tarik wisata budaya yang memikat gitu, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi kira-kira kamu pengen ngerasain suasana Idul Adha yang berbeda, mungkin bisa berkunjung ke salah satunya ya. Atau kalau misalkan ada yang tahu tradisi kita di Ternate apa gitu kan. Nah, biasanya kalau di Ternate sendiri tradisinya gak terlalu yang gimana-gimana sih, teman berdua. Paling habis sholat id, kita habis jabat-jabat tangan, langsung menuju ke masjid untuk apalagi jadi panitia kurban gitu kan, itu pasti udah sibuk-sibuk banget untuk mempersiapkan segala-galanya ya, mempersiapkan alat-alat untuk ini kurban, entah itu potong sapi, potong kambing ya. Dan yang paling gak kalah yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya adalah Idul Adha Kor ya, atau kurban kor, sapi kor, kambing kor. Karena pastinya bakal ada aja gitu ya, gebrakan-gebrakan di Idul Adha. Ada yang sapi lari lah, sapi kambing kabur, aduh pokoknya ada yang sampai ditendang, ditanduk, aduh pokoknya banyak banget yang kor-kornya tuh. Pastinya besok nih habis sholat Idul Fitri pasti udah muncul tuh teman berdua, atau mungkin malam ini ya mereka recap tuh ya yang tahun-tahun kemarin-kemarin, di recap dibikin lah ya untuk yang lebaran Idul Adha. Ada aja ya ide orang-orang ini untuk bikin kita terhibur gitu loh. Thank you loh, dapat pahala menghibur orang lain. Ya udah deh teman berdua, jelang pukul 10 juga aku mau pamit ya dari Spada. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku, udah dengerin juga Pradua FM Ternate. Thank you yang udah ikutan ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Thank you banget juga nih teman Pradua. Tenang aja, abis ini kita masih akan ada update-update lainnya di Info Pradua, dan bakal dilanjutin dengan Pradua Hitli sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pastiin kamu dengerin aja Pradua FM Ternate 9.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Drake cetak rekor berkat rilis 3 album bersamaan. Drake mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama dengan yang menguasai 3 posisi atas tangga album populer berkat merilis 3 album bersamaan, Iceman, Habibit, dan juga Made of Honor pada 15 Mei 2026 kemarin. Album Iceman yang sudah disukan sejak 2 tahun lalu masuk ke Billboard di posisi nomor wahid dengan 463.000 unit setara album. Menurut laporan dari Verity, capaian Iceman tersebut ini membuat Drake memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga album, mengalahkan rekor Jay-Z sebelumnya untuk jumlah album nomor 1 terbanyak di antara artis solo pria dan R&B hip hop. Perolehan Iceman itu juga membuat Drake bersanding dengan Taylor Swift sebagai musisi solo dengan jumlah album nomor 1 terbanyak secara keseluruhan. Hanya ada The Beatles yang bertahan di atas mereka dengan skor 19 album nomor 1. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Resmi Igor Tolik jadi pelatih Persib gantikan Bojan Hodak. Bojan Hodak tidak lagi menduduki kursi pelatih Persib Bandung pada musim 2025-2027. Posisi Hodak digantikan dengan Igor Tolik. Hanya hitungan hari setelah sukses mempertahankan gelar Super League, Persib resmi mengumumkan pergantian pelatih. Hodak yang sukses untuk mengantar Maung Bandung menjadi juara tiga musim digantikan dengan Igor Tolik. Dikutip dari situs resmi dari Persib Bandung, pergantian kursi pelatih merupakan bagian dari komitmen jangka panjang klub untuk menjaga kesinambungan prestasi, stabilitas tim, serta juga pengembangan organisasi secara berkelanjutan di level tertinggi. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro. Baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Pengingat dari Good Morning Everyone, teman berdua. Yes, jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu bagus sudah aku play di Pradua Hitlist kita untuk pagi jelang siang ini. Thank you banget nih buat kamu yang udah menikmati lagu-lagu. Oh, asik. Tapi teman berdua, persiapan-persiapan untuk lebaran besok ya, pastinya kamu udah pada sibuk-sibuk banget nih ya, karena yang pasti banyak banget yang harus kamu kerjain juga di hari ini. Jadi semangat aja, walaupun banyak yang harus dikerjain hari ini juga, kamu masih harus tetap bekerja ya. Masih tetap harus bekerja, tapi gak apa-apa banget. Semoga apapun yang kamu kerjain di hari ini bisa menjadi keberkahan. Aku juga mau ngucapin Lailatul Faizin, selamat hari raya ya, Idul Adha. Kita ketemu lagi nanti besok hari, teman Pradua ya. Kalau misalkan kamu punya daging yang lebih di rumah dan gak bisa disimpan lagi, ya udah titip ke aku aja. Aku bisa mengolahnya ya, teman Pradua. Ya udah deh, jangan pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pradua FM Ternate dan jadikan selalu RRI Pradua Ternate sebagai teman terbaik kamu. Bye bye.

0: 3 FM era ribu dua ternate teman terbaik kamu.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit tetap menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

9.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, di jam 12 ya, di siang hari ini yang cukup hujan gitu ya. Emang hujan deras banget nih teman Pro 2. Jadi ya tetap hati-hati aja kalau teman Pro 2 lagi di luar, lagi bawa kendaraan ya, atau mungkin mau pergi beli makan ya, atau mau pergi kemana, tetap hati-hati aja, jangan ngebut-ngebut, biar selamat sampai di tujuan. Dan juga selamat beristirahat, selamat makan siang yang mau makan siang, atau mungkin yang lagi puasa nih ya. Juga semangat tetap selalu, semoga bisa kuat ya sampai nanti buka puasa gitu. Tapi di siang hari ini Dara akan nemenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 6 sore ya, dengan ngasih informasi-informasi dan juga muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana ya, jangan ganti frekuensi, stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, itu main terbaik kamu.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stupi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala Dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

yang masih kehujanan boleh sombar dulu ya, menepi dulu gitu ya, kayak nggak ada jas hujan ataupun mantel ya, menepi dulu biar nggak kebasahan ya, karena lagu tadi nih ya, lagunya tadi di tiang sombar. Dan by the way ini teman perdua, nah ini nih kalau kita lihat sendiri ya, ini tuh ada universitas di UNS ya. Nah ini akan mempelajari sih, ini mendapatkan akses khusus ya biar belajar pentingnya melek literasi digital dari BLDF nih teman perdua. Nah jadi dari 1000 mahasiswa Gen Z1S itu emang nggak bisa mendapatkan akses khusus ya, dan ini nggak pernah, kalau Gen Z ini kan emang nggak pernah bisa lepas ya dari media sosial terus segala konten-kontennya. Nah ternyata penting juga nih buat kita tuh lebih melek lagi soal literasi digital teman perdua ya. Jadi kayak kita bukan cuman pengen tahu-tahu aja ya, tapi emang harus mempelajari juga gitu. Nah ngelihat ini ada Bakti Lingkungan Jarum Foundation atau BLDF ini baru-baru ini memberikan edukasi juga gitu, atau akses Kompas Digital Premium buat 1000 mahasiswa di UNS lewat inisiatif bersama Kampus Literasi Digital. Nah tujuannya nih biar para mahasiswa generasi Z ini itu bisa lebih kritis dan well improve informed ya, secara mendalam tentang isu-isu yang terjadi di saat ini gitu, atau di sekitar kita gitu teman perdua, khususnya ini tentang lingkungan ya pastinya ya. Nah karena gak cuma itu juga, Kampus Literasi Digital ini tuh juga mendorong nih mereka buat lebih terlibat dalam edukasi sustainability, dan di zaman sekarang tuh makin penting ya buat kita tuh jadi responsible digital citizen lah istilahnya, kayak gitu ya. Jadi gak cuman asal scrolling aja, tapi aware juga dengan konten-konten yang kita konsumsi gitu teman perdua. Mantap juga gitu ya dengan Kampus Sadar Lingkungan ini ya, literasi digital ini. Karena kayaknya sangat, bukan kayaknya, emang sangat-sangat bermanfaat juga gitu ya. Semoga aja kedepannya banyak kampus-kampus juga nih, atau mungkin dari BLDF juga bisa ke seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia memberikan akses juga gitu ya, yang sama ke UNS ya, akses digital premium buat ngasih edukasi juga gitu ya soal isu-isu lingkungan ya yang ada di sosial media gitu teman perdua. Next nih teman perdua ya, kalau tadi kita ke kampus ya atau edukasi juga teman perdua. Nah ini juga ya kalau dilihat-lihat lagi nih ya, ini ada tim Olimpiade Fisika Indonesia yang menduduki peringkat kelima di Asia ya, usai meraih 2 medali emas dalam ajang Asian Physics Olympiad di Busan, Korea Selatan. Nah, tim Olimpiade Fisika Indonesia ini berhasil membawa pulang 2 medali emas dalam ajang Asian Physics Olympiad atau APO ya, bacanya APHO ke-26 yang digelar di Busan, Korea Selatan pada 17-25 Mei 2026 ya, itu kemarin hari terakhir. Dan hasil ini tuh juga mendapatkan Indonesia nih di peringkat 5 Asia ya, di bawah Korea Selatan, China, Taiwan, dan Rusia. Rusia, oke. Okay. Jadi 2 medali emas ini diraih oleh Atskava Adam Malonda dari SMA Wardaya Jakarta dan Evan Syatiato dari SMA Kapenabur Gading Serpong Tangerang. Dan selain itu juga Indonesia ini punya membawa pulang juga ya 3 medali perunggu dan 3 honorable mention. 3 medali perunggu ini diraih oleh Gusti Komang Abika Atmajaya dari SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta, ada Juan Risi dari SMA Kristen Immanuel Pontianak, dan juga Bagas Mora Andreo Sibarani dari SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Dan sementara untuk penghargaan honorable mention diraih oleh Feral Gabriel, R.O. Dunatos Pasca Christian, dan juga Keisar Huang nih teman perdua. Nah capaian itu juga membuat Indonesia ini unggul di atas sejumlah negara dengan tradisi kuat di bidang sains ya, seperti Jepang, Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Vietnam, Australia, hingga Israel. Dan APHO 2026 sendiri itu diikuti sama 28 tim dengan total 208 peserta dari berbagai negara di wilayah Asia. Wow, luar biasa banget ya. Di peringkat 5 ya dari 20
28 tim yang mengikuti itu sangat-sangat luar biasa nih. Wow, good job ya buat tim Olimpiade Fisika Indonesia. Semoga kedepannya bisa mempertahankan atau bahkan meraih lagi ya juara yang lebih tinggi lagi nih. Wah, congratulations, dan semoga aja banyak nih ya perwakilan-perwakilan dari siswa-siswa ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia bisa mewakili juga Indonesia di ajang internasional seperti ini, teman Pre 2. Oke, teman Pre 2, Idar akan balik lagi buat temenin kamu di siang hari ini juga ya. Aduh, ini kalau siang terus hujan kayak gini kayaknya enak tidur ya. Apalagi mungkin ada yang puasa ya, udah pada lemes ya. Aduh, mending tidur sih kata aku Mai. Tapi yang lagi kerja juga tetap semangat ya, yang puasa sambil kerja ya seperti biasa. Kayak kemarin kan juga kerja terus puasa juga gitu ya. Cuman kan mungkin karena ini mungkin banyak pekerjaan ya, belum lagi besok udah lebaran Idul Adha ya, wow, hari raya Idul Adha, dan ya mungkin hari ini banyak yang bersih-bersih rumah ya seperti biasa lah ya, apalagi mungkin tipikal mama-mama yang ada di Ternate ya. Kalau misalkan hari-hari besar, hamin satu itu harus beres-beres, bersih-bersih rumah ya. Itu apapun dibersihin gitu ya. Mau kamar mandi, mau kamar tidur juga bersihin gitu. Kayak orang masuk di kamar tidur aja gitu. Oke, aku bakal muterin lagu satu lagu lagi buat kamu nih ya. Cocok banget buat cuaca saat ini. Ada lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Baik, teman Predu, waktu sudah mendekatkan pukul 12.31. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

Hai teman Pro 2 ya, masih nemenin kamu juga di siang hari ini nih ya. Dan juga kalau kita lihat sendiri ini di Halmahera Utara, teman Pro 2. Nah, ini SPPG Polres Halmahera Utara layani 1358 penerima manfaat. Ya, jadi sebanyak 7 sekolah di Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan program makanan bergizi gratis atau MPG dari Dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi di Polres Halmahera Utara. Dan dari 7 sekolah tersebut, total siswa penerima manfaat di Halmahera ini sebanyak 1358 siswa. Wow, banyak sekali ya. Dan Kapolres Halmahera Utara KBP Erlikson Pasaribu juga mengatakan atau menjelaskan dari dikonfirmasi di rr.co.id, pendistribusian makanan bergizi kepada para siswa di jenjang TK hingga SMA itu mendapat pengawasan dan pengawalan secara ketat nih oleh personel untuk memastikan penyaluran berjalan dengan aman dan lancar. Dan Kapolres juga merincikan 7 sekolah yang didistribusikan menu MPG dari Polres Halmahera Utara itu masing-masing ada TK Advent Tobelo sebanyak 15 siswa, SD SLB Tobelo sebanyak 22 siswa, SLB Tobelo sebanyak 60 siswa, SD Advent Tobelo sebanyak 129 siswa, terus SMP Advent Tobelo sebanyak 126 dan SMAN Tobelo sebanyak 850 siswa serta SMKN 1 Tobelo sebanyak 156 siswa dengan total penerima manfaat sebanyak 1358 siswa. Waduh, lipat banget ya. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi emang program makanan bergizi yang dilakukannya ini itu merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak di Halmahera Utara sendiri. Kapolres juga menjelaskan kalau pihaknya ini akan terus mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan juga yang bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya itu di bidang kesehatan dan pendidikan, teman Pro 2. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Jadi Bank Indonesia mulai 1 Juni 2026 ini kemungkinan menerapkan aturan baru pembelian falas ya tanpa underlying, jadi dari $50.000 per pelaku per bulan menjadi $25.000 per pelaku per bulan, itu teman kedua. Karena sebelumnya pada April kemarin BI ini membatasi pembelian falas dari $100.000 ya menjadi $50.000 per pelaku per bulan gitu. Dengan aturan baru 1 Juni nanti, pembelian falas di atas $25.000 ini harus menyertakan underlying. Nah, underlying ini apa? Nah, underlying ini adalah dokumen pendukung nih teman Pro 2 yang memastikan transaksi falas tersebut untuk bentuk aktivitas nyata untuk aktivitas nyata bulan spekulasi. Jadi dengan pesan dari aturan ini, mereka tidak membatasi pembelian dolar Amerika Serikat untuk keperluan ekonomi, bukan untuk spekulasi. Itu kata Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, ada Ibu Ruth Cusoi Intama ya. Terus juga nih teman Pro 2 ya, ini juga mereka juga bilang aturan batas pembelian falas ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena pernah diterapkan di tahun 2015 saat terjadi taper tantrum ya di tahun 2022 dan 2024. Selain itu, untuk mencegah spekulasi, aturan pemberian falas ini diberlakukan dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ya, terutama saat pasar keuangan ini sedang bergejolak seperti saat ini yang menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Itu ya teman Pro 2. Oke, Idar akan balik lagi nih buat nemenin kamu ya, nanti di jam 1 bakal balik lagi buat temenin kamu. Tapi sebelum itu dengerin dulu lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu di siang hari ini. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Udah di jam 1 aja teman Pro 2. Ini hujannya udah reda juga ya. Semoga gak hujan lagi sampai nanti, karena ini orang-orang kayaknya pada sibuk semua ya. Dari aku juga nganterin mama ke pasar tuh bener-bener rame banget nih teman Pro 2, karena besok udah lebaran Idul Adha. Pada beli belanjaan buat masak besok, persiapan besok gitu ya. Terus juga ini mungkin beli perintilan-perintilan yang lain lah ya, biar rumahnya kelihatan wow gitu besok teman Pro 2. Dan juga di jam 1 ini aku bakal ngasih informasi olahraga buat kamu spesial ya. Nanti dia mungkin bakal bahas Piala Dunia juga nih teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, kamu setun aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Do you like me ya dari Daniel Caesar ya, yang udah menemani kamu di menit ke 11 lepas dari jam 1 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan ini kalau kita lihat lagi teman Pro 2 untuk Piala Dunia 2026 kan kemarin kan udah sempat ngerilis lagu song demnya FIFA Piala Dunia 2026 ya, Endem 2026. Dan juga ternyata kemarin baru aja nih resmi merilis video musik dari lagu Day Day ya. Karena ini Shakira kan yang menyanyi ya, jadi Shakira ini resmi merilis lagu sekaligus video musik Day Day yang menjadi salah satu endem resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini dikerjakan bersama dengan penyanyi asal Nigeria Burna Boy. Dan lagu Day Day sebelumnya ini dirilis di Kamis 14 Mei kemarin yang berdurasi hampir 4 menit dengan memadukan unsur Afrobeats, terus juga dance pop juga, reggaeton juga, dan world music khas Shakira dan Burna Boy. Wow, ini bagus banget tau, lagunya kayak benar-benar cocok ya dengan vibes Piala Dunia gitu teman Pro 2. Nah, Day Day ini menjadi kali kedua Shakira yang dipercaya membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA. Karena sebelumnya ini penyanyi asal Kolombia ini sukses besar lewat lagu Waka Waka di This Time for Africa ya, saat itu Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Nah, Waka Waka ini sempat mencetak berbagai pencapaian di tangga lagu internasional, dan lagu ini juga dianggap sebagai salah satu lagu anthem Piala Dunia yang paling populer sepanjang sejarah FIFA. Terus di Sabtu 23 Mei kemarin, Shakira kembali merilis video musik Day Day dan langsung menarik perhatian penggemar sepak bola dan musik dunia. Video ini juga dibuka dengan kemunculan sejumlah bintang sepak bola, dan mereka ini ada Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland. Dan dalam video ini juga para pemain sepak bola itu juga menyampaikan kalimat "We are ready, we." Hal ini juga menyebut Shakira dan Piala Dunia 2026. Dan video musik Day Day ini disutradarai oleh Hannah Lux Davis dan mengambil lokasi syuting di Miami teman Pro 2. Wow, itu dia ya. Apalagi video musik Day Day ini itu juga menampilkan cuplikan arsip berbagai momen Piala Dunia terdahulu gitu. Dan Shakira juga turut menyebut nama sejumlah legenda di sepak bola dunia. Mereka ini adalah Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaka, hingga Lionel Messi ini teman Pro 2. Wah, ini udah gak sabar ya gimana secara live membawakan lagu dari Day Day ini gitu teman Pro 2 ya. Shakira juga ini akan dipastikan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026 dan akan satu panggung bersama Madonna dan juga BTS. Itu dia ya teman Pro 2. Oke, ini akan balik lagi buat ngasih informasi olahraga buat kamu setelah ya beberapa lagu ini. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Mirai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Oke, teman Pro 2 ya, nanti di jam 19.30 ya, 19 katanya 13.30 ya, akan ada flashback hits, lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia juga. Tapi sebelum itu aku mau ngasih informasi juga nih ya, kalau misalkan timnas Spanyol nih yang umumkan skuad Piala Dunia 2020 tanpa pemain Real Madrid. Nah, timnas Spanyol resmi mengumumkan daftar pemain untuk Piala Dunia 2026 dan pelatih Luis de la Fuente mau bawa 26 pemain tapi tidak memasukkan satupun pemain dari Real Madrid sendiri. Karena dari skuad ini diumumkan ya melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Spanyol di hari Senin kemarin, teman Pro 2. Dan keputusan ini juga langsung menjadi sorotan karena sejumlah pemain Madrid yang biasa memperkuat timnas Spanyol tidak masuk dalam daftar. Beberapa nama ini seperti Dean Huijsen, Fran Garcia, Alvaro Carreras juga tidak mendapatkan panggilan. Sebaliknya, pemain-pemain Barcelona juga justru mendominasi skuad La Frigia-Roja ya. Di sektor penjaga gawang ada Luis de la Fuente juga memanggil Joan Gracia bersama Unai Simon dan David Raya. Sementara untuk lini belakang diperkuat dengan nama-nama Pau Cubarsí, Eric Gracia dan juga Marc Cucurella nih teman Pro 2. Untuk di lini tengah sendiri, Spanyol masih mengandalkan Rodri, Pedri, Gavi dan Fabian Ruiz. Dan untuk sektor penyerang dihuni sejumlah pemain andalan, ada Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres dan Nico Williams yang masuk daftar pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2020. Nah, Spanyol ini tergabung di grup H bersama timnas Arab Saudi, timnas Uruguay, timnas Tanjung Verde dan juga Furia Roja juga datang ke turnamen dengan status juara Euro 2024. Nah, Piala Dunia 2026 ini akan dimulai di 11 Juni mendatang dan turnamen edisi kali ini menjadi yang pertama dengan format 48 peserta yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada serta Meksiko. Wow, itu dia teman Pro 2 ya. Oke, setelah ini aku bakal muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu bernostalgia dengan flashback hits teman Pro 2. Jadi stay tune terus pastinya di Santai Siang barengan sama Ida Rapka.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Aku pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih di 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 di jam 2 aja Idar masih nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan udah siang ini kayaknya orang-orang juga masih pada sibuk buat beres-beres persiapan besok juga. Semangat nih buat teman-teman Pro 2 ya, teman Pro 2 yang mungkin lagi bikin kue, lagi nyiapin bahan-bahan masak buat nanti malam atau besok ya. Atau mungkin kamu tipikal masak yang besok pas hari H gitu loh. Atau ada yang udah masak mulai dari sekarang ya, biar besok tinggal diangetin aja, biar bisa makan rame-rame gitu teman Pro 2. Semangat pokoknya apapun yang kamu lakuin hari ini ya, buat teman-teman aku yang lagi dengerin, keluarga aku yang lagi dengerin juga, atau mungkin siapapun yang lagi dengerin juga, semoga bisa menjadi berkah buat kita hari ini. Amin, amin, amin. Dan di jam 2 ini aku juga masih tetap buat nemenin kamu sambil ngasih informasi dan juga muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu di siang hari ini. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus ya, pastinya di RRI Pro 2 Ternate dan di Santai Siang barengan sama Idar Apkah.

Oke, teman Pro 2 ya, ini ada fenomena langka banget nih teman Pro 2. Jadi fenomena astronomi langka ini diprediksi akan terjadi saat hari Arafah 2026 ya. Nah, ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah di Masjidil Haram Mekah, dan momen ini tuh hanya terjadi sekali dalam 33 tahun karena bertepatan langsung dengan hari Arafah dalam kalender Hijriah teman Pro 2. Nah, saat fenomena berlangsung, bayangan di sekitar Ka'bah tuh bahkan disebut hampir menghilang karena posisi matahari berada tepat di titik zenit. Nah, fenomena ini tuh dikenal sebagai Rasyadul Qiblah atau Istiwa Azam, yang biasanya dimanfaatkan umat muslim untuk mengecek arah kiblat secara akurat nih teman Pro 2. Dan menurut laporan dari astronomi sendiri, peristiwa serupa ini terakhir kali terjadi pada 1993, dan banyak umat muslim pun menanti momen langka ini karena dinilai memiliki nilai spiritual sekaligus ilmiah yang istimewa. Itu dia teman Pro 2 ya. Oke, luar biasa banget nih teman Pro 2. Dan next juga nih teman Pro 2, kalau kita lihat kemarin kan si Prilly Latuconsina ini sempat ya kayak open to work di LinkedIn. Nah, jadi ini Prilly juga barusan aja membagikan pengalamannya dia ini yang menjadi rescue diver di ajang Red Bull Diving World Series ya. Nah, sebelum kompetisi dimulai, Prilly ini harus turun langsung mengecek kedalaman laut di tengah arus yang cukup kuat nih. Dia tuh juga bilang harus terus standby lebih dari 2 jam di posisi rescue sambil isi amunisi di atas air demi memastikan keselamatan para atlet tetap terjaga selama kompetisi berlangsung. Oke, dan menurut Prilly juga nih teman Pro 2, ronde terakhir menjadi bagian paling menegangkan ya, karena para diver ini harus melakukan teknik cliff diving ya, tersulit dengan resiko yang jauh lebih tinggi gitu teman Pro 2. Rescue ini pun udah di brief untuk ekstra fokus karena semua situasi harus ditangani dengan cepat dan tepat gitu. Jadi meski cukup menguras fisik dan mental, si Prilly ini bilang kalau pengalaman ini tuh juga sangat seru dan jadi salah satu momen yang ingin dia ulang di masa depan. Wah, itu dia teman Pro 2. Jadi sekarang pekerjaannya jadi ini ya, rescue diver Red Bull cliff diving ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Radio.
1: Baik teman-teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur, kembali kamu ikutin Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ingin informasi yang pertama teman Pro 2. Korlantas Polri resmi meluncurkan SIM digital yang terintegrasi dalam aplikasi digital Korlantas Polri. Inovasi ini memungkinkan pengendara mengakses SIM langsung dari ponsel tanpa harus membawa kartu fisik. SIM digital tersebut dilengkapi barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan serta telah mendapat sertifikasi keamanan dari BSSN. Selain itu, sistem ini juga terhubung dengan layanan perpanjangan SIM online, notifikasi masa berlaku, hingga ETLA atau tilang elektronik. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau membawa SIM fisik selama masa penyempurnaan sistem berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pradua. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses mengharumkan nama bangsa di ajang Open International Biology Olympiad atau OIBO 2026 di Rusia dengan raihan 2 medali emas, 2 4 perak, dan 1 perunggu. Prestasi membanggakan ini diraih setelah para pelajar Indonesia bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas kategori bergu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir laut kita. Sekian nanti Pro 2 di sore hari ini. Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

mundur dulu dari Man Osman yang udah nemenin kamu di menit ke-25 lepas dari jam 3, teman Perdu ya. Dan by the way, teman Perdu, mungkin buat teman Perdu yang belum tahu, kalau misalkan pemerintah kota Ternate ini resmi mengalihkan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah menuju Masjid Kesultanan Ternate atau Sigi Lamo, teman Perdu. Dan sebelumnya pelaksanaan ibadah tahunan itu direncanakan berlangsung di lapangan perikanan Bastiong ya, bersama masyarakat muslim kota Ternate. Dan perubahan lokasi ini disampaikan pemerintah kota Ternate melalui panitia Hari Besar Islam setelah melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait nih. Nah, pengalihan lokasi ini tuh dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah sekaligus mempermudah pengaturan jamaah selama kegiatan berlangsung nantinya. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate ada Muhammad Iksan juga bilang keputusan ini tuh telah disepakati ya bersama panitia pelaksana daerah setempat. Dan menurutnya Masjid Kesultanan Ternate ini dinilai lebih representatif untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat Kota Ternate tahun ini gitu. Dan pemerintah kota Ternate bersama PHBI juga terus mematangkan keseluruhan kebutuhan pelaksanaan ibadah menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ya. Dan persiapan ini meliputi pengaturan jamaah, area parkir kendaraan, hingga koordinasi petugas pelaksanaan ibadah bersama panitia daerah setempat. Dan salah satu salat Idul Adha tingkat kota Ternate juga direncanakan akan dihadiri oleh wali kota, wakil wali kota, Forkopimda, dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Dan ini juga panitia Hari Besar juga akan menetapkan Ustadz Zokor Hidayatussalam Sehan sebagai imam pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini nantinya. Dan sementara untuk khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Wahid dengan mengangkat pesan kebersamaan dan nilai pengorbanan umat muslim, teman Perdua. Itu dia teman Perdua ya. Semoga untuk besok pelaksananya tetap lancar ya, dan juga pastinya tidak hujan gitu teman Perda, biar bisa lancar semuanya nih. Oke teman Perda, Idar akan balik lagi buat ngasih informasi buat kamu di sore hari ini. Jadi gak usah kemana-mana ya, stay tune aja terus pastinya di RRI Perda 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Baik teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 15.55. Setelah ini sama-sama kita mau ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Oke, teman Pro 2 ya, masih di jam 4 pastinya di 96.7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu. Idar di sore hari ini juga masih nemenin kamu dengan ngasih informasi dan muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu atau bikin kamu happy di sore hari ini. Ya pastinya, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2 ternyata. Dan juga nih apa ya, pokoknya ya stay tune aja terus. Idar akan nemenin kamu sampai di jam 6 sambil nemenin kamu buat persiapan buat Idul Adha besok, lagi bikin kue atau mungkin lagi ngapain kek ya. Semangat pokoknya ya, semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua. Dan satu lagu yang mengawali di jam 4 ini ada Lomba Sihir yang recycle ya lagu dari Ceylon Sever, yaitu Melompat Lebih Tinggi.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa itu?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: Yang.
4: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
5: Masuk di jam 5 pastinya di 96.7 FM RRI Pro 2 alternatif teman terbaik kamu. Idar di sini masih nemenin kamu. Satu jam lagi ya buat temenin kamu di jam 6 ini, jam 5 sampai di jam 6. Saya muterin lagu-lagu dan bakal ngasih informasi hiburan dan musisi ataupun musik buat kamu nih teman Pro di jam 5 ini. Dan semangat ya yang sudah pulang ataupun yang masih bekerja sampai di jam ini. Dan ini yang puasa juga tetap semangat, masih beberapa jam lagi, satu jam lagi lah ya buat menuju ke buka puasa. Ini di jalanan aku lihat juga ramai banget ya, orang-orang pada persiapan mau buka puasa juga, terus juga mau persiapan Idul Adha besok ya. Jadi tetap semangat, semoga apapun yang kamu lakukan di hari ini bisa bermanfaat juga gitu teman Pro 2. Oke, satu lagu yang akan nemenin kamu di awal jam 5 ini ada lagu dari Ive dengan Rebel Heart.

Oke, teman perdua ya, masih buat temenin kamu nih. Dan kalau kita lihat sendiri nih ya, teman perdua. Nah, ini tuh ada salah satu apa ya namanya ya, grup ya, yang sudah comeback juga. Yang sudah comeback kemarin dan itu viral banget karena itu merayakan ENIF ke 10 tahun mereka. Jadi di 2016 ini mereka itu debut ya. Tapi bertahannya cuma 8 bulan teman perdua. Ya, jadi mereka cuma 8 bulan untuk beraktivitas di grup karena inilah salah satu grup dari ajang survival pertama ya dan uji coba juga. Jadi enggak nyampe setahun, cuma 8 bulan doang ya, itu 10 bulan gitu. Nah, terus mereka ada di disband di 2017 awal kalau nggak salah atau 2016 akhir. Dan akhirnya ya mereka ini comeback ke 10 tahun mereka. Ya, jadi grup ini adalah merupakan grup ajang survival yaitu Produce 101. Yang pertama yang namanya adalah IOI, teman perdua. Dan juga setelah mereka melakukan comeback reuni gitu ya ke 10 tahun ini, itu lagunya langsung naik banget ya dengan comeback album juga. Lagu utama mereka itulah Suddenly ya, itu benar-benar candu banget, mengingatkan atau membawa kita tuh ke apa ya namanya ya, balik ke zaman generasi ketiga atau kedua gitu. Benar-benar enak ya. Jadi lagu mereka ini tuh juga sudah naik di beberapa chart yang ada di Korea ya, mulai dari Melon, Bugs atau ya apapun itu, di sana itu udah naik nih teman perdua, masuk ke top 10 chartnya itu. Dan juga teman perdua, mereka juga melakukan syuting gitu ya, tour ya, konser tour ya, teman, di tiga ini aja ya. Yang pertama kayak di Seoul ya, pasti di Korea, terus di Bangkok sama Taiwan kalau nggak salah ya. Itu dia teman perdua ya, dengan album mereka ada beberapa lagu. Dan ini sangat-sangat bernostalgia karena kalau dari aku sendiri, aku menjadi seorang K-popers eyes. Bukan ini sih, cuman kayak suka lagu-lagu K-pop itu karena dari IOI ini ya. Terus juga ya setelah itu mereka bubar, aku benar-benar menunggu gitu ya mereka comeback ke 10 tahun ini. Dan akhirnya comeback dengan luar biasa ya, karena benar-benar bikin nostalgia gitu lagu-lagunya ini teman perdua. Apalagi mereka kalau misalkan masih bertahan sampai sekarang, mungkin berpotensi seperti Twice ya, atau bersaing dengan Blackpink ya, siapa tahu gitu teman perdua. Itu dia teman perdua ya. Selain aku juga balik lagi buat nemenin kamu ya. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Perdua Ternate ya, di sore ceria ini bareng sama Ida Rapka.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih nemenin kamu lagi ya di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate di sore ceria ini barengan sama Idar Apka, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah aku bahas soal grup K-pop IOI yang sedang comeback ya, comeback apa ya, reuni gitu teman Pro 2. Terus kalau sekarang ya ini soal grup Indonesia Nuna ya, salah satu grup Indonesia yang mau mewakili Indonesia di Shazam Fest ya Forward 2026 dari 20 negara ya. Jadi Nuna ini resmi masuk ke dalam daftar Shazam Fest Forward 2026 dan menjadi salah satu artis Indonesia yang lolos di antara 65 nama dari 20 negara nih. Nah, program tahunan dari Apple Music dan Shazam ini tuh hasil seleksi ya, data prediktif dari pola Shazam global yang digabung dengan prediktif dari kurasi editorial Apple Music, teman Pro 2. Dari total 20 genre dari 22 negara, dan Nuna ini masuk ke dalam masuk ke lewat lagu Shoot ya, yang sempat tembus di urutan ke-14 di Shazam chart Indonesia plus charting Korea di 151 dan Malaysia 155. Nah, bareng Nuna ini ada nama-nama kayak mungkin Curtis juga, terus ada Kit Carter dari Nigeria sampai Florence Roth dari Ireland itu gitu. Nah, data dari kelas 2025 ini menunjukkan kalau program in push artist ini terpilih mendapat plus 67% Shazam discoveries dan 100% ya Shazam Apple Music streams nih teman Pro 2. Wah. Meskipun bukan underrated juga ya, mereka ini benar-benar lagu-lagunya ini benar-benar enak banget ya. Terus juga secara skill vokal maupun ngedance juga benar-benar mantep banget nih teman Pro 2. Jadi Nuna ini juga secara konsep juga sangat-sangat bagus juga ya, di tengah gempuran tren yang gitu-gitu aja. Menurut aku rilisan ini tuh benar-benar jadi esensi atau ori, menjadi ori alias diri sendiri ya, dan itu jauh lebih keren juga nih teman Pro 2. Oke, dan selain Nuna juga teman Pro 2 ya, kemarin si Shakira ini kan juga ngerilis MV Dai Dai ya, lagu dari Dai Dai ya, yang merupakan anthem dari FIFA Piala Dunia 2026. Ini durasinya juga 4 menit ya, itu menampilkan ada Lionel Messi juga, Kylian Mbappe, terus juga Erling Haaland juga yang mengatakan we are ready ya, atau kami siap teman Pro 2. Dan di 2010 Shakira juga resmi ya, itu dengan lagu pertamanya yaitu Waka Waka ya, This Is Time For Africa di Piala Dunia 2010. Dan di 2026 ini juga Shakira juga kembali ya dengan lagu keduanya di FIFA Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Kita berikut balik lagi ke konser yang akan ada di Jakarta, yaitu The Script ya, kembali ke Jakarta di 3 April 2027 untuk Man in the Arena Tour. Wow, jadi band pop rock asal Irlandia ya, The Script akan dijadwalkan kembali menggelar konser di Jakarta di Sabtu 3 April 2027 dan konser ini tuh menjadi bagian dari rangkaian Man in the Arena Tour 2026-2027 yang mempromosikan album terbaru The Script yaitu The User Guide to Being Human, teman Pro 2, yang akan dirilis di 14 Agustus 2026. Sebelum Jakarta, The Script juga akan singgah di Manila dia di Filipina di 18 Maret 2027 dan Singapura di 31 Maret 2027. Konser Jakarta juga menjadi kunjungan kedua mereka di Indonesia dalam 2 tahun terakhir setelah Satellites World Tour di ICBD City ya di Februari 2025 kemarin teman Pro 2. Nah, untuk penjualan general tiket general sale juga akan dibuka ya di 29 Mei besok nih teman Pro 2, 29 Mei di 9.30 di venue Jakarta ya, masih belum diumumkan ya kalau untuk venue Jakarta. Jadi coba cek-cek aja deh ya untuk penjualan tiketnya, semoga kamu dapat ya dan bisa nonton teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah satu lagu ini ya,
Aku akan balik lagi buat temenin kamu, jadi nggak usah kemana-mana, stay tune aja terus ya pastinya di sore ceria barengan sama Ida Rapka.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

2 menit menuju ke jam 6, teman peredua Idar juga harus pamit dari ruang dengar kamu di malam hari, sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman peredua yang udah nemenin Idar dari jam 12 sampai di jam hampir jam 6 sore ini. Terima kasih banyak dan selamat Hari Raya Idul Adha 1900 ya, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha teman peredua. Dan juga selamat berbuka puasa nanti ya untuk yang menjalankan ibadah, bukan ibadah puasa, puasa Arafah ya. Terus juga teman peredua, dan setelah ini akan ada lagu-lagu juga akan nemenin kamu sampai di jam 9 ya. Baru penyiar selanjutnya, penyiar favorit kamu nemenin kamu nih teman peredua. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa dengerin RRI Peredua selalu, dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu Ida Rapka pamit, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Mei 2026. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan mengiringi Anda pendengar serangkaian program-program kami akan hadirkan hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, sudah pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, besok dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di 27 Mei 2026. Selanjutnya, kami ajak Anda kita ikuti pidato radio Idul Adha 1447 Hijriah bersama Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Haji Sarmin Sehe.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillah, billahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tada la ilaha illallah, wa la syarika lahu, sadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa RRI, masyarakat kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dan kita bisa berjumpa kembali dengan hari raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Kita juga bersyukur alhamdulillah Idul Adha tahun ini pemerintah telah menetapkan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Karena itu rasa syukur ini, mari terus kita tingkatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, mempertebal rasa cinta kita kepada Allah, rasa iman kita, dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RRI, kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun ada kita rayakan namanya Idul Adha atau yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Kurban atau bahkan sering menyebut dengan Hari Raya Haji. Dengan tiga istilah berbeda, tapi yang dapat kita lakukan dan kita bisa memetik hikmah dari ibadah kurban atau Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS pada saat tidak hanya sekedar kita menunaikan atau kita melaksanakan sholat Idul Adha, saat yang sama kita juga menyelenggarakan atau memotong hewan kurban untuk berbagi kepada sesamanya. Hikmah ini yang dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan atau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Idul Adha memiliki dimensi ilahiyah, kesempurnaan ketakwa kita kepada Allah SWT, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail. Bagaimana ketaatan dia, ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tulus dengan ikhlas dilaksanakan oleh dua hamba Allah yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kemudian tradisi ini kita juga telah mengabadikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di lingkungan umat Islam. Setiap hari raya Idul Adha dibaringi dengan penyembelihan hewan kurban yang untuk berbagi kepada sesamanya. Dimensi ilahiyah ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah menjadi konkret bahwa ketakwaan kita tidak boleh ditawar, keimanan kita adalah segalanya. Dapat dibayangkan Nabi Ibrahim di kala itu yang diminta dikorbankan adalah seorang putranya dan putranya satu-satunya, dan dapat dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan ketulusan jiwanya. Dalam kemudian, dalam kaidah ilahiyah, ketaatan yang sungguh luar biasa. Di saat yang sama, penjilman hewan kurban yang kemudian berbagi kepada sesamanya. Ini dimensi kemanusiaan. Karena itu, Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji mengajarkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ilahiyah, ketaatan kita kepada Allah. Saat yang sama, kita juga terus membangun kepekaan, kepedulian sosial kepada sesamanya lewat pemberian daging kepada sesamanya. Atau kepada kita umat Islam diminta untuk berkelebihan atau mungkin tidak berkelebihan dapat membumikan ibadah kurban. Karena itu pada seluruh umat Islam khususnya kami mengajak mari kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban atau Idul Haji ini dengan terus pada aspek dimensi berbagi kepada sesamanya lewat hewan kurban yang kita sembeli dan kita berbagi sebagai bagian dari upaya kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT pada saat yang sama, kita juga terus memelihara kemanusiaan, menjalin hubungan baik, teruslah tersenyum kepada sesamanya sebagai bagian dari apa yang telah dicontoh oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail.
sebagai pemerintah daerah terus memberikan himbauan kepada kita semua memperbaiki kualitas ketakwaan lewat pengamalan dan penghayatan nilai agama di satu sisi, sisi yang lain teruslah kita menebar kebaikan kepada sesamanya sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kita di dalam prospek kehidupan beragama. Sesungguhnya dua nilai dasar dan aspek kehidupan beragama yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Rujukan yang begitu jelas dalam prospek Islam, hablum minallah saja tidak cukup ketika hablum minallah terganggu atau hablum minannas saja terganggu. Bahkan hablum minallah terganggu atau belum sempurna dapat disempurnakan dengan hablum minannas. Saudara dan tetangga kita atau keluarga-keluarga kita yang sedang menjalankan ibadah haji saat ini, ketika pelaksanaan ibadah haji sedikit terganggu, wajib hajinya sedikit terganggu, maka digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Apa itu dam? Memotong hewan korban, memotong hewan untuk berbagi kepada sesamanya. Maka pelaksanaan ibadah haji akan lebih sempurna karena dapat digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Karena itu, sekali lagi kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, mengambil momen ini, momen penting setahun sekali ini, dengan terus meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dan sekaligus membumikan perilaku berkorban untuk sesamanya, berbagi kemampuan kita untuk sesama saudara-saudara kita, baik yang memerlukan ataupun tidak memerlukan, karena dimensi hewan kurban yang dibagi tidak spesifik kepada orang tertentu atau kelompok tertentu, berbeda dengan prospek zakat yang diperuntukkan kepada mereka yang telah ditentukan dalam fikih, tapi tidak dengan hewan kurban. Karena itu kepekaan dan kepedulian dalam berbagi hewan kurban menjadi titik temu kita untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara kebersamaan, dan terus menjadikan diri kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dalam prospek Islam, khairun nas anfun nas, baik-baiknya manusia adalah mampu memberikan manfaat bagi yang lain. Selamat kepada seluruh umat Islam Maluku Utara, kaum muslimin muslimat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2020 Miladiah. Semoga Allah SWT terus memberkahi negeri Maluku Utara yang kita cintai ini, karena umatnya terus bersatu, umatnya terus mempersamai, umatnya terus membangun keharmonisan, kerukunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti pidato radio.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Drake cetak rekor berkat rilis 3 album bersamaan. Yes, teman Pro 2, Drake mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi atas tangga album populer berkat merilis 3 album bersamaan, yaitu Iceman, Habibti, dan juga Maid of Honor pada 15 Mei 2026. Album Iceman yang sudah diisukan sejak 2 tahun lalu masuk ke Billboard 200 di posisi nomor wahid dengan 463 ribu unit setara album. Dan capaian Iceman tersebut membuat Drake memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga album, mengalahkan rekor dari Jay-Z sebelumnya untuk jumlah album nomor 1 terbanyak di antara artis solo pria dan R&B atau hip hop teman Pro 2. Dan perolehan Iceman itu juga membuat Drake bersanding dengan Taylor Swift sebagai musisi solo dengan jumlah album nomor 1 terbanyak, dan secara keseluruhan hanya ada The Beatles yang bertahan di atas mereka dengan rekor 19 album nomor 1. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, FC 20 resmi perpanjang kontrak Mats Hilgers. FC 20 resmi memperpanjang kontrak Mats Hilgers selama semusim usai penuh drama selama 1 musim terakhir. Perpanjangan kontrak ini merupakan jalan terbaik dari hubungan keduanya. Pada awal musim ini sejatinya Hilgers menyatakan hendak pindah ke klub lain di luar Belanda, dan klub merasa keputusan ini merugikan pasalnya Hilgers enggan memperpanjang kontrak sebelum perpindahan musim. Karena itu klub enggan memainkan Hilgers pada musim ini teman Pro 2. Dan dalam masa persiapan akhir menuju klub baru, Hilgers mengalami cedera, apalagi setelah didiagnosis pemain 24 tahun ini diyakini akan absen hingga akhir musim. Dan saat ini kontrak Hilgers telah kadaluarsa, 20 menawarkan jalan tengah perpanjangan kontrak semusim. Satu musim ini bisa menjadi saran untuk mengembalikan sentuhan. Dan Hilgers sendiri telah membela FC 20 sejak 2011, yang membela klub sejak usia 10 tahun. Bisa dibilang Hilgers merupakan pemain binaan 20, karena itu pula hubungan klub dan pemain terbilang dekat. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Yes, teman Produer, balik lagi di 96,7 FM. Di Produer, ternyata teman terbaik kamu bareng aku, Alam Julkarnain, teman Produer. Dan ya, teman Produer, untuk malam hari ini kita doakan untuk saudara-saudara muslim kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga amal ibadah mereka diterima, dosa-dosanya diampuni, dan diberikan kelancaran dan juga keselamatan selama perjalanan sampai nanti akan kembali ke tanah air, teman Produer. Dan yang pastinya selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok, teman Produer. Besok juga akan ada siaran langsung bersama rekan-rekan RRI Ternate di Masjid Sultan Ternate, teman Produer. Dan setelah satu lagu berikut ini, aku akan ngajakin kamu buat yuk kita takbiran bareng ya. Well, teman Produer, jangan kemana-mana. Pastinya kamu tetap bareng aku, Alam Julkarnain, di edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Edisi malam takbiran, teman Produer. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Produe, tepat pada pukul 19.49 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Di edisi spesial malam takbiran pastinya nemenin kamu, teman Pro 2. Dan ya, udah pada makan makanan lebaran besok belum nih? Aku tadi udah sih makan di rumah kakak gitu. Apa sih namanya, opor ayam kampung gitu, Ul. Dan kalau misalnya tadi kamu sempat ini juga ya bilang ya, jadi aku ditemenin sama Aul nih malam hari ini, teman Pro 2. Dia katanya bikin ikan panggang. Wow, menggoda sekali ya di tengah gempuran santen-santenan. Kayaknya aku harus merapat ke rumahnya Aul nih untuk cobain ikan panggang, walaupun pasti bukan buatannya dia sih, pasti buatan nenek. Well, teman Pro 2, seperti biasa ya, untuk MLC di hari ini masih ada, besok baru libur ya, untuk libur lebaran Idul Adha, teman Pro 2. Dan hari ini MLC akan dipandu oleh Angga langsung dari Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Dan spesial untuk edisi hari ini bakal ada Mimi Kade, asik Mimi Kade gak tuh? Bakal ada Chris Dayanti ya, teman Pro 2, yang bakal menemani kamu sambil menikmati mungkin santap malamnya dari persiapan makanan lebaran yang akan dihidangkan besok, teman Pro 2. Yang pasti banyak banget menu-menu pilihan, tapi jangan lupa untuk dikontrol juga, teman Pro 2, karena sesuatu yang berlebihan itu gak akan pernah baik, apalagi kalau berlebihan tentang perasaan ya. Well, teman Pro 2, setelah ini kita bakal langsung bergabung bersama dengan Angga di Pro 2 FM Jakarta, dan kita bakal dengerin keseruan ngobrol-ngobrol bareng Mimi Krisdayanti selama 1 jam ke depan. Dan aku bakal balik lagi jam 10 malam nanti, jadi pastiin kamu tetap di 96,7. Tapi sebelum itu jangan lupa download aplikasi RR Digital atau streaming aja di rri.co.id, teman Pro 2, supaya kamu bisa dengerin siaran ini dimanapun dan kapanpun kamu berada, teman Pro 2. Well, langsung aja, gak pakai lama, kita bergabung dulu untuk program siaran berjaringan kita di malam hari ini, Music Live Chat.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini sebagainya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 811-800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 811-800-125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan enggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play. Betul. New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong. Ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa. Wah, Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputar.
1: Berarti you. Tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi
1: Mimi? EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di EP. Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu, karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget. Ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita, ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga menggairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Karit juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya, ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan, terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti
1: ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
0: yes,
1: ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari belum
0: apa-apa. Ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih, biasanya Mimi Karit tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya,
1: agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Nggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Ya benar-benar.
1: Ya benar kan.
0: Benar-benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang enggak diragukan. Mm-hmm. Jadi ketika itu campur teknologi yang udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih
1: saya
0: lebih
1: pikir jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh. Gitu. Sama paling foto saya discuss sama karena. Aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita...
1: Dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya, aduh kok bisa gitu ya, tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jello gak pernah jadi apa gitu, atau mereka ini pernah jadi atlet kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada, saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat, terus juga bisa outing di luar, karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga, mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya, ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E, karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu, seni bela diri, kungfu, memang itu udah gerakannya tuh udah, patronnya udah ada, tinggal bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu, nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu, kayak ini masih muda ini. Gak percaya, itu ini curang nih, masih muda aku ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi Kade, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya, soal nyanyi juga ya, karena nyanyi
1: betul,
0: kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti juga pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa nyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat ya, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih,
1: bisa dia mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering enggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget, berbunga,
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia. I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp
1: Thank
0: atau
1: you.
0: Juga di live chat ya.
1: Ya. Yeah.

0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha. Mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimikade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya.
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimikade gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya gak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu, kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi, alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and down-nya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin, setiap daerah saya tuh gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta. Karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti keterbatasannya mereka gitu juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini gak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya gak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga.

0: di panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimika Ade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku pasti pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih, bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini waktu-waktu.
0: Kalau bisa doa yang
1: bagus-bagus sih.
0: Muluk-muluk mungkin.
1: Muluk banget gitu kan. Ya, benar.
0: Heeh, gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album, pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya.
0: Lagi,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayak gitu. Kangen ya, kangen ya.
0: Aduh,
1: kangen zaman itu ya.
0: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, oh ya. Sementara dalam waktu dekat ada dua konser. Membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempet juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika Ade nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak gitu kan? Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini, yang mencintai pun, aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu nggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: gitu ya? Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya egosentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya

0: kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya
0: dulu,
1: sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas. Oke, okay, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, yeah, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya
0: doa,
1: tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan sampai konser.
1: Iya sih penting banget ya kita mendapatin venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
0: Boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu. Yay.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Alirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin usunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Usu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Don Imo. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan ya, diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Canggih-canggih. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita.
0: Ya.
1: Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
0: Thank you, terima kasih Angga buat. Thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol
0: Thank
1: malam
0: you.
1: Hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Yes, Tone Pro 2, udah balik lagi ya. Jadi jaga malam bareng aku Alam Julkarnain yang pastinya akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti, teman Pro 2. Dan yes, dalam suasana malam takbiran yang rame banget di jalan ya, teman Pro 2 tadi sempat juga ngiterin kota Ternate ini dan macet di mana-mana ya, di depan muara situ, terus di apalagi di sini di apa yang namanya Samudra yang arah Soa. Itu soal bukan sih menuju ke Ngidi ya, teman Pro 2 itu juga padet pol teman Pro 2. Terus kayak toko-toko agen-agen yang di Gamalama situ itu juga rame banget, padet banget teman Pro 2. Tapi ya macet tapi tetap jalan sih, bukan macet yang kayak stuck gimana gitu. Tapi kalau misalnya saran dari aku sih enakan keluar pakai motor sih ya, lebih cepat. Cuman kalau misalnya kamu bawaannya banyak ya bolehlah pakai mobil atau bawa boncengan ya teman Pro 2 biar bisa bantu pegangin belanjaannya. Dan jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri, jangan tas plastik ya teman Pro 2, yang pasti harus anti plastik nih sekarang. Anti plastik kata kita dukung ini ya, no plastik teman Pro 2. Dan gimana nih, apakah sudah rame masakan di meja makan kamu, atau mungkin kamu sama seperti temanku yang baru banget keluar untuk jalan-jalan cari snack-snack dan minuman-minuman buat lebaran teman Pro 2, karena baru mood buat keluar ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, persiapan lebaran kamu pastinya ya mirip-mirip ya sama lebaran Idul Fitri gitu, walaupun mungkin tidak sehektik Idul Fitri gitu. Tapi yang pasti kita doain semoga saudara-saudara muslim, orang tua kita, keluarga kita, saudara muslim dimanapun berada yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, semoga kelak menjadi haji yang mabrur, diberikan kelancaran, dan yang pastinya perjalanannya lancar sampai nanti kembali ke tanah air ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 karena masih banyak banget yang harus kita bahas teman Pro 2, dan yang pastinya aku akan ngajakin kamu buat takbiran bareng juga. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Ya, yes, teman Pro 2 balik lagi di 96,7 FM Pro 2 RRI. Ternyata teman terbaik kamu. Dan yes, tadi kita lagi ngebahas tentang persiapan menjelang Idul Adha besok nih. Dan aku ada kedatangan adik nih. Halo adik, coba ngomong di mikrofon dong.
2: Halo teman.
1: Halo teman Pro 2 ya, ada Adit nih di sini. Ya, kita pengen cerita-cerita sedikit aja sih, lebih ke sharing time ya yang secara singkat gitu. Apa kabar nih? Kamu katanya sakit gigi ya?
2: Ya, sakit banget dari kemarin malam ya sakit giginya, aduh.
1: Sakit gigi.
2: Gak hilang-hilang ini.
1: Oke, berarti besok enggak bisa makan daging dong.
2: Bisa. Harus bisa dong. Daging mah gak bisa di skip ya.
1: Oh, daging gak bisa di skip. Oke. Walaupun nanti kalau nyangkut pasti bakal lebih sakit itu giginya.
2: Benar
1: ya.
2: Benar banget itu.
1: Aku aja pernah waktu Idul Fitri, tapi bukan daging sih. Jadi kayak lagi sakit gigi terus aku minum es buah. Tau es buah kan ya? Yang buahnya buahnya tuh kayak padat banget. Aku makan dan pas setelah itu langsung sakit gigi, langsung gak mood. Gitu. Jadi semoga besok kamu gak kayak gitu ya.
2: Gak ya, semoga ya.
1: Aduh, di luar sana udah hujan nih Hadit ya. Jadi buat teman Pro 2 yang ada di jalan sekarang, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, jangan ngebut-ngebutan ya. Jangan seperti Adit bawa motornya enggak pakai helm kayaknya. Oh, pakai hari ini. Well, oke, Adit, gimana nih persiapan di rumah? Lagi sibuk banget kah orang rumah? Kira-kira boleh diceritain sedikit enggak sih persiapan Idul Adha-nya?
2: Ya, untuk Idul Adha pada malam ini mungkin orang tua enggak terlalu sibuk ya, soalnya enggak terlalu banyak juga yang harus dibuat, mungkin nunggu besoknya kali dagingnya pada timbul baru situnya sibuk.
1: Oke, okay, yeah. Dagingnya timbul ya. Yeah. Oke. Okay. Berarti sekarang lagi ini lagi bikin kue-kue enggak sih? Soalnya tadi kan aku sempat jadi Adit ke sini tuh aku minta kue teman Pro 2. Jadi kayak dia ngupdate makan kue apa gitu yang atasnya kayak apa sih atasnya itu kamu taruh sendiri ya?
2: Apa flanya?
1: Flanya.
2: Oh, enggak itu.
1: Emang ada di kuenya?
2: Dari resepnya langsung kuenya
1: gitu. Oke, berarti nanti selain ini bakal aku cobain teman Pro 2. Nah, jadi aku minta kayak Adit mau dong bawain kue itu dan dibawain sama Adit nih di Pro 2, teman Pro 2. Nah, ya udah langsung aku aja todong. Langsung aja aku todongin nih buat cerita tentang pengalaman Idul Adha di rumahnya. Nah, Adit, kalau misalnya Idul Fitri kan pasti rame banget ya. Idul Adha sekarang gimana sih kamu menanggapi dua hari raya ini? Apakah sama menjadi sebuah wadah untuk kita nih kumpul-kumpul keluarga, atau mungkin ada sedikit perbedaan nih dari cerita atau pengalaman kamu pribadi deh?
2: Kalau dari pengalaman pribadi sih mungkin sama aja ya seperti Idul Fitri kemarin, soalnya itu udah menjadi rutinitas di keluarga saya, keluarga Adit ya tentunya. Untuk setiap tahun merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, berkunjung ke rumah-rumah keluarga terdekat, nenek, kakek, dan kerabat-kerabat lainnya. Ya, mungkin pengalamannya sama persis kali. Tapi bedanya di sini kan bukan cari THR tapi cari daging.
1: Cari daging benar-benar benar-benar. Kalau Idul Fitri mungkin THR. Ini juga THR tapi THR-nya daging gitu ya.
2: Iya.
1: THR daging.
2: Bukan itu ya.
1: Iya. Oke, jadi memang ya kurang lebih setiap hari raya, mau itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ataupun hari raya keagamaan yang lain ya Adit ya, pasti menjadi momen untuk kumpul-kumpul bersama keluarga. Dan bahkan ya, waktu itu aku sempat ke tempat temanku yang lagi Natalan kan di bulan Desember, dan ya kurang lebih mirip-mirip, karena dia juga menyediakan kue-kue kering di toples, terus minuman-minuman, kayak ya gak ada perbedaan aja sama kayak kita gitu, jadi kayak memang ya sama-sama hari raya ya, semuanya untuk kumpul-kumpul dan bersilaturahmi bareng keluarga dan orang-orang terdekat gitu. Oke, Adit, dan Adit ini salah satu anak yang suka banget makan tahun 2022. Jadi dia tuh kayak sehari bisa 6-7 kali makan gak sih, Dit?
2: Gak perlu di spill
1: kali. Oh, enggak sampai 6-7 kali kok. Paling
2: sebatas wajar
1: ya.
2: Iya.
1: Wajar itu ya?
2: Sebatas wajarnya aja, kalau bisa dimakan ya dimakan kan ya.
1: Oke, baik. Dan apa nih makanan yang paling kamu nanti-nantikan dari Idul Adha? Kan daging-dagingan banyak nih, tapi kan banyak banget olahan-olahannya nih. Kira-kira apa yang paling kamu tunggu? Sate kah, rendang kah, atau apa? Ada menu sendiri?
2: Paling tunggu sih paru.
1: Aduh,
2: paru itu paru terus digoreng gitu kan, dijadiin apa ini
1: seperti balado ya?
2: Paru balado, iya, benar banget. Paru balado terus sate sama apa ya, rendang sih paling utama sih.
1: Iya sih, benar ya,
2: itu paling ditunggu di Idul Adha tahun ini, terutama soalnya kali ini banyak banget kupon daging yang sedang Iya. Datang berkumpul di rumah saya. Jadi saya tinggal menunggu untuk ditukarkan nanti.
1: Oke.
2: Jadi makanan. Oke.
1: Jadi sebelum kesini tuh Adit sempat bilang dia mau ngambil kupon dulu kan sekalian. Cuman aku mikirnya tuh kupon apaan ya, kupon bazar ya, ternyata kupon daging teman Pro 2. Dan udah berapa nih kupon daging yang terkumpul, ada berapa kupon? Jadi kurang lebih berapa kilo? Satu kupon tuh 1 kilo ya atau?
2: Ada yang setengah, ada yang 1. Okay. Tapi kalau dikumpulin, kita hitung jumlah kuponnya aja ya. Jadi kuponnya udah hampir 10 kali.
1: Wow.
2: Kalau dihitung-hitung itu gak menentu juga sih berapa kilo dagingnya.
1: Jadi gak ditulis. Kita ambil yang paling kecil aja, setengah kilo ya. Iya. Itu kalau udah hampir 10 udah 5 kilo, udah banyak banget itu dia.
2: Iya, bener banget.
1: Oke. Dan mamanya Adi tuh kalau masak enak banget, temen Pro 2 sering bawain makanan ke rumah kan. Dan aduh itu enak-enak banget. Kira-kira mama bakal bikin apa besok nih? Apakah paru jadi salah satu olahan yang bakal mama bikin atau beda lagi nih?
2: Kalau tahun ini kayaknya mama gak masak paru sih.
1: Oke. Okay.
2: Lebih ke ongseng-ongsengan daging gitu.
1: Oke, okay, ongseng-ongseng daging.
2: Iya, gitu. Terus sisa dagingnya mungkin dibakar-bakar kali bareng teman-teman semua.
1: Iya sih, benar-benar. Jangan lupa sisain buat bakar-bakaran ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Walaupun sebenarnya aku nggak tahu nih apakah aku akan dapat daging atau enggak, karena aku tuh nggak pernah ngambil kupon-kuponnya. Dan aku nggak tahu juga kalau ternyata kayak misalnya ada masjid di daerah situ, oh ternyata semua warga tuh dibagi-bagiin gitu ya, iya, dapat kupon banget. Cuman selama ini aku nggak pernah mikir ke situ. Jadi ketika orang nanya apakah kamu dapat daging, aku bilang aku nggak pernah, karena aku nggak tahu ternyata semuanya dapat teman Pro 2 gitu. Jadi kayaknya besok aku akan memanfaatkan daging-dagingan itu. Tapi aku lebih ke nggak masak daging sih, karena mama hari ini masak kayak opor ayam gitu sama ketupat gitu-gitu. Terus kakakku juga ayam juga, jadi kayak daging mungkin bakal disimpan buat bakar-bakar najis sih.
2: Mungkin salah satu tips juga buat teman-teman di luar sana yang pengen lebih banyakin momen di Idul Adha tahun ini, mungkin salah satunya itu manfaatin dagingnya buat jadi bakar-bakaran gitu, kayak barbekyuan ya, bareng teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang baru pulang buat Idul Adha tahun ini, yang lagi kuliah di luar, balik ke rumahnya, ke kampungnya, buat kita rayain bersama bakar-bakaran gitu. Itu salah satu.
1: Betul. Besar-besar. Itu salah satu jadi momen buat kita kumpul-kumpul lagi gitu ya.
2: Iya,
1: ada momen terbaru, memori baru. Pokoknya create new memories lah teman Prodo di setiap harinya. Dan okay, berarti besok Adit bakal sholat. Ya sholat Jumat, sholat Idul Adha di mana?
2: Di kampung sih,
1: di dekat rumah ya.
2: Iya, dekat rumah.
1: Membonjol biasanya, membonjol. Iya. Oke. Salat beneran ya berarti ya.
2: Iya, salat dong.
1: Masyaallah. Masyaallah. Ini didengar satu kota Ternate nih ya, teman Perdoga. Adit ini anaknya sangat-sangat rajin sih, alhamdulillah.
2: Masyaallah.
1: Well, oke, okay, Adit, berarti kalau misalnya, oh iya, salah satu fun fact Adit ini ketika Idul Fitri, makanya nama Adit di kontak aku itu namanya Aditya, tapi ada emot tas belanjaan atau shopping bag, karena dia tuh anaknya belanja banget teman Prodo, jujur ya. Bahkan udah mau malam takbir aja, udah beberapa jam masuk ke Idul Fitri, dia masih belanja, coba, dia masih cari-cari baju. Makanya ya anaknya shopping banget, makanya sampai sekarang tuh emang ya definisi seorang apa ya, shopaholic gitu, seorang Aditya ini. Nah, kalau misalnya di Idul Adha ini apakah berbeda atau berbeda kali ya, mungkin ya
2: beda-beda ya.
1: Apa nih kira-kira perbedaannya, karena kamu berpikir oh ya udah nggak perlu baju baru, nggak perlu hal-hal baru baju-baju baru, atau sendal barunya ada nggak, masih dipakai nggak? Oh udah nggak, itu sendal baru kan gitu. Oke, kira-kira gimana nih, apakah kamu masih shopaholic banget sekarang atau udah bisa mulai mengontrol nih kira-kira?
2: Udah bisa mulai mengontrol pada bulan ini mungkin. Ya mungkin.
1: Yeah.
2: Ya soalnya beberapa belanja online dari HP mama ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya mungkin dikurangin dikit, soalnya baju bekas tahun lagi. Bulan kemarin Idul Fitri masih ada beberapa yang bisa dipakai. Dan juga kita harus harus hemat-hemat duit juga.
1: Oke.
2: Okay. Iya sih itu.
1: Oh, harus dikurangin. Udah kepikiran kurangin sekarang kayak gitu ya.
2: Iya, udah.
1: Oke. Okay, jadi memang di era perkembangan apa ya, ekonomi dan juga teknologi saat ini tuh yang berkembang sangat luar biasa nggak sih Dit ya? Jadi iya, kita harus banget, pinter-pinter juga untuk manage keuangan kita nih. Itu yang paling penting sih. Yang paling penting adalah momen ketika kita kumpul-kumpul bareng keluarga, berbagi cerita, berbagi tawa. Terus bakar-bakaran juga tadi ya, benar kata Adit, bisa jadi salah satu momen yang paling seru ya, bakar-bakaran. Tapi pastiin kamu ketika bakar-bakaran udah makan duluan sih, karena keburu lapar nunggu
2: keburu bakar. Lapar nunggunya. Iya, biasanya salah satu hal fatalnya di situ.
1: Iya, keburu lapar karena kan lama ya teman produk, tapi momennya sih yang nggak akan pernah tergantikan. Dan itu dia, Adit yang seorang shopaholic aja bisa mengontrol dirinya untuk nggak belanja terlalu banyak di momen ini karena dia sudah belanja pakai akun mamanya. Gitu teman produk. Jadi memang ada jalan yang lain gitu ya buat Adit bisa tetap jadi shopaholic tanpa harus pakai uang sendiri ya Adit ya.
2: Benar-benar.
1: Oke teman produk, jangan kemana-mana, masih bareng Alam dan juga Adit, soalnya Aditnya belum bisa pulang juga, masih hujan di luar sana. So stay tune terus, belum nanti aku bakal ngajakin kamu buat takbiran bareng-bareng.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Well, teman-teman Pro 2 masih bareng aku Alam dan juga Adit nih pastinya, teman-teman Pro 2 ya. Dan masih ya hujan di luar sana, jadi buat kamu yang mungkin saat ini lagi sibuk-sibuknya jajan cari apa namanya buat besok, minuman-minuman atau snack-snack buat mengisi ruang tamu kamu, teman-teman Pro 2, atau kue-kue kering. Jam segini masih buka sih harusnya, karena kan dalam suasana malam takbiran gitu. Dan oke, kita bakal ngebahas lagi nih tentang Lebaran Idul Adha ya. Dan buat Adit, kira-kira apa nih momen-momen Lebaran Idul Adha tapi pada masa kecil yang masih kamu ingat sampai sekarang kira-kira? Kalau sekarang kan kamu lagi sibuk banget nyari kupon-kupon ya. Kalau di zaman-zaman kamu masih kecil, ada gak sih momen-momen tersendiri yang membuat kamu kayak seru banget nih kata? Bentar, sorry.
3: Waduh, ini banyak ya kali ini. Pas kecil itu momennya yang paling diingat aja ya, itu pas disuruh ngambil daging kurban di kampung ya, di dekat kuburan di kampung saya. Di situ ngelihat sapi-sapi dipotong terus. Alat kelamin sapi terus dijajarin gitu, terus lihat waduh banyak banget apalagi ya itu.
2: Itu apa sih sebutannya?
3: Jeroan, bukan.
2: Dan banyak juga yang ngambil itu ya ternyata ya buat dijadiin olahan makanan. Jadi kamu shock di situ?
3: Iya, itu shock moment sih, soalnya kan kecil jarang banget lihat yang gitu-gitu kan. Yeah. Jadi ya waduh. Sekali ikut langsung lihat yang begituan ya, jadi kaget banget.
2: Dan apakah nanti besok kamu akan ke tempat ini juga kurban ya?
3: Iya, tempat kurban. Kesana sih paling, tapi cuma ngambil dagingnya doang.
2: Berarti nggak ngelihat pas proses pas kurbannya ya, pas pemotongan. Ya,
3: udah tahu pasti, udah tahu jam berapa.
2: Berarti kamu tinggal kesana buat ngambil dagingnya ya.
3: Iya benar.
2: Itu pasti udah selesai makan juga kan pasti ya. Terus setelah itu pasti siangnya kamu tidur nggak sih itu?
3: Tidur sih. Tidur sambil, banget
2: sampai malam biasanya kan?
3: Iya sih. Dari siang sampai sore sih palingnya tidurnya ya. Soalnya malam lanjut makan lagi sih.
2: Itu ya udah makan yang keberapa berarti ya?
3: Udah
2: nggak bisa dihitung ya. Sumpah kalau Lebaran tuh benar-benar ya udahlah, dietnya nanti-nanti aja ya. Pokoknya ada rezeki di depan mata, harus dimakan semua, dicoba semuanya. Jadi pas Idul Fitri ya kemarin, teman Pro 2, aku sama Adit dan teman-teman yang lain tuh kayak keliling ya buat cobain makanan-makanan, menu-menu yang ada. Dan salah satu yang aku paling suka tuh yang puding, apa sih aku lupa namanya apa, puding mengapung apa ya. Iya gak sih itu enak banget. Dan ternyata dibuat sama Ma Afi kan ya.
3: Iya, mama teman.
2: Mama saudara,
3: mama
2: itu
3: saudara, bukan ya,
2: teman nih. Iya gitulah teman Pro 2. Jadi di ternyata kita semua tuh saudaraan ya, kita semua sepupuan. Dan fakta itu bukan sekedar ini fakta yang benar-benar nyata gitu. Dan Adit, berarti besok kamu bakal sholat di Imam Bonjol ya.
3: Kakak sholatnya di mana?
2: Aku di dekat rumah dong, di Masjid Sultan. Karena besok juga bakal ada siaran langsung dari RRI Ternate gitu di Masjid Sultan. Jadi kalau misalnya besok kamu dengerin Pro 4, Pro 1, Pro 2, semuanya nanti bakal ada siaran langsung sholat Id dari Masjid Sultan Ternate gitu. Kalau misalnya kita ngebahas tentang daging, udah pasti identik banget sama Idul Adha. Tapi ada gak sih kayak kue-kue kering di rumah yang udah kamu santap? Atau mungkin kayaknya di Idul Fitri sama Idul Adha perbedaannya di kue keringnya deh. Kalau Idul Fitri kan banyak banget tuh kue keringnya. Kalau Idul Adha ada gak sih? Atau mungkin justru kayak kue-kue basah yang kamu bawain buat aku ini?
3: Tahun ini mungkin kue basah lebih banyak basah ya. Tapi kemarin sempat ada beberapa kue kering seperti nastar yang gak selalu kelewatan ya, nastar ya setiap Idul Fitri sama Idul Adha. Terus selain itu kue basah yang paling banyak itu seperti bolu-boluan, bolu basah ya, dan lain-lain. Puding juga udah termasuk ya, dan juga sisanya paling cemilan-cemilan asin gitu ya, ditaruh di rumah.
2: Asinan ada gak?
3: Asinan, waduh nggak ada.
2: Aduh, ya. Karena kalau ada asinan kan pasti kamu nawarin ke aku kan.
3: Iya,
2: asinan
3: bener banget kan.
2: Iya, asinan, cuman
3: udah ditawarin sih.
2: Asinannya kosong nih berarti teman pro 2. Padahal kan buat menetralkan daging dan juga santan-santanan seru banget ya. Seru, seru apanya ya. Maksudnya kayak enak aja gitu makan yang asin-asin, asem-asem gitu ya. Karena
3: segar
2: kan,
3: lagi kan.
2: Segar, apalagi kan udah pasti siang tuh panas banget guys. Tapi kan sekarang cuaca susah ditebak juga nih ya. Ya, begitulah teman Pro 2. Oke, aku pengen nanya sama Adit soal kue kering deh. Nah, kalau misalnya kita memilih nih antara kue batang garis atau nastar, kamu pilih apa?
3: Kayaknya batang garis.
2: Kamu tuh batang garis yang mana kan yang?
3: Iya, yang ada flanya di tengah kan, terus di ujung-ujungnya juga kan.
2: Oke, berarti nastar udah kalah di awal nih.
3: Iya, nastar udah kalah.
2: Oke,
3: next.
2: Batang garis sama nastar, nastar terlaminasi. Batang garis atau putri salju?
3: Masih batang garis.
2: Batang garis atau kue rambutan?
3: Waduh, kue rambutan
2: sih. Kue rambutan ya.
3: Gak usah ditanya ya.
2: Kue rambutan atau kastengel?
3: Kue rambutan.
2: Ih, sumpah iya, kamu gak suka rambutan. Keju?
3: Enggak, kue rambutan.
2: Tetap kue rambutan ya. Oke, satu lagi deh. Kue rambutan atau good time?
3: Kue rambutan masih. Oke. Fun fact ya kak, ini jadi di setiap dari tahun-tahun kemarin itu udah dihitung 3 tahun ya saya nggak makan kue rambutan sama sekali, dan di situ juga di setiap momen sebelum Idul Fitri itu saya selalu nyari, udah dibilang ke orang tua juga, bilang ke mama, bilang ma ini kalau nemu kue rambutan di rumah tante, rumah teman, jangan lupa diselipin ya, dimasukin biar bungkusin pakai tisu aja nggak apa-apa, biar dibawa pulang yang penting, tapi selama ini nggak terkabulkan gitu. Waduh, waduh, kemarin sempat lihat di teman-teman yang ini ya, teman-teman ini.
2: Tapi kayak kamu pernah nyobain kue rambutan di rumahku gak sih? Pernah, ya kan? Ya itu salah satu kue rambutan paling enak di kota Ternate. Di kamarku, kamu pernah cobain
3: gak? Oh iya, dua itu ya, itu.
2: Iya.
3: Itu for the first time in 3 years maybe ya.
2: Betul.
3: Nyoba kue rambutan lagi ya, aduh. Iya. Enaknya udah, aduh. Langsung habis itu malam.
2: Langsung
3: itu.
2: Habis, benar-benar gak bisa ditahan sih kalau itu.
3: Ya ludes ya, aduh enak-enak ya.
2: Nah gitu. Ya semoga ya ada lagi besok ya. Walaupun aku belum melihat sih ada kue rambutan di rumahku atau di tempat kakakku. Ya tapi semoga besok ada. Karena yang aku punya sekarang cuma kue putri salju. Kamu suka kue putri salju gak?
3: Suka-suka aja yang
2: suka, cuman
3: makanan semua pasti.
2: Oh iya sih, benar. Oke, well, satu ucapan buat teman Pro 2 yang akan melaksanakan sholat Idul Adha besok, merayakan hari Lebaran Haji. Mungkin pengen nyampein apa buat teman Pro 2 yang akan ya liburan juga besoknya berarti ya, tanggal merah.
3: Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Tuhan Yang Maha Kuasa udah memberikan umur panjang hingga sampai ke hari ini besok terutama ya udah. Untuk merayakan Idul Adha bersama-sama keluarga dan lainnya. Untuk teman-teman juga jangan lupa mensyukuri apa yang udah diberikan oleh Tuhan hingga bisa berhasil sampai ke titik ini, udah bisa merayakan kembali bersama keluarga dan teman-teman semua. Jangan lupa selalu khusyuk besok dalam sholatnya dan juga banyak berdoa. Semoga diberikan kesehatan juga ke depannya. Iya, dan jangan lupa selalu berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir di dalam perkumpulan keluarga nanti besok. Itu aja sih paling.
2: Oke, thank you. Thank you banget tadi udah mau ditodong malam hari ini ya. Yang pasti semoga besok lebarannya cuacanya juga mendukung ya. Dan semoga kumpul-kumpul keluarganya berkesan. Gak perlu nanyain hal-hal yang gak perlu ya Dit ya.
3: Iya benar banget sih.
2: Iya kan. Dan oke teman Pro 2, baiklah ini ada satu request spesial dari Adit. Ini laguku dari Mahal ini, entah kenapa dia request lagu ini di malam-malam ini. Mungkin lagi mikirin seseorang yang gak pernah mikirin dia. Karena udah berjuang, berkorban, tapi tahu-taunya bukan dia orangnya. Jadi ya mungkin ini kenapa Adit memilih lagu ini sebagai lagu yang dia request. Jadi well teman Pro 2, selain ini aku bakal ngajakin kamu buat takbiran bareng. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Mahal ini. Ini laguku.

0: kelek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Well, teman Pro 2 masih di 96,7 FM di Pro 2 Radio Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2, dan gak kerasa bentar lagi sudah mau jam 12 malam. Buat kamu yang mungkin saat ini masih masak-masak di rumah buat persiapan lebaran besok, semangat. Yang pasti jangan lupa istirahat dan jangan lupa untuk menghabiskan waktu yang paling berkualitas dan juga berharga bersama orang-orang terkasih besok, teman Pro 2. Dan jangan lupa sholat id juga pastinya, teman Pro 2. Nanti besok kita bakal update-update lagi dengan penyiar-penyiar yang bertugas. Besok bakal ada Zilan, Diana, dan juga Idar, teman-teman Pro 2. Jadi pastiin kamu sudah download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id. Dan teman-teman Pro 2, aku Alam Julkarnain akan pamit setelah satu lagu berikut ini, teman-teman Pro 2, yang bakal ngajarin kamu untuk tangguh ya, menerima apapun yang telah terjadi dalam hidup kamu. Dan here we go with Petra Sihombing dengan Tangguh.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua, bahkan di mana saja siaran kamu dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini teman Pro 2. Dan pagi hari ini untuk azan subuh sendiri akan dikumandangkan pukul 5 lebih 3 menit. Dan nanti di pukul 5.30 akan ada hasanah pagi juga teman Pro 2. Dan nanti Dian akan kembali menyapa kamu di pukul 6 pagi. Dan hari ini juga bertepatan dengan Idul Adha ya teman Pro 2 ya, 1447 Hijriyah. Jangan lupa untuk sholat id buat kamu yang melangsungkan sholat id ya teman Pro 2. Dan nanti kita di jam 7 bakal ada siaran langsung juga ya, sholat id berjamaah ya teman Pro 2. Kalau begitu jangan kemana-mana dulu, saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk karya Ternate dan sekitarnya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lib Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh
dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat 1 ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

kelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbini Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Sumatera Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oh, teman Pro 2, kembali menyapa kamu ya. Kalau sekarang kita udah ada di program Sepada alias Selamat Pagi teman Pro 2. Agak roaming ya, lama ya teman Pro 2. Ini udah jam 6 lebih 11 menit, gimana? Kamu udah siap-siap buat sholat id? Atau kamu yang tim lagi gak sholat id? Kalau Diana jelas gak sholat id ya teman Pro 2 ya, karena masih duty buat nemenin kamu ya sampai nanti di jam 11 siang ya teman Pro 2 ya. Dan ada agenda apa nih? Pasti kalau sholat id kan kita identik dengan ya sama seperti Idul Fitri ya. Kita salam-salaman ke keluarga, silaturahim juga. Cuman kalau di Idul Adha ini kan pasti ada agenda melihat prosesi kurbannya ya kan. Yang bikin excited itu adalah menunggu atau menanti gitu kan pembagian daging kurban. Apakah kamu adalah salah satu yang excited menunggu dagingnya? Dan mungkin buat kamu nih teman Pro 2 yang bingung gitu kan, apa sih kayak ini nanti daging kurban diolahnya gimana sih gitu kan, supaya nggak agak-agak bau gitu tuh kita harus ngapain gitu kan. Nah Diana tuh pengen ngebagiin tips dulu nih buat kamu nih teman Pro 2 yang sekiranya gitu ya masih bingung gitu, ini daging kurban nih mau diapain dulu gitu, cara nyimpennya gimana gitu kan. Dan buat kamu nih yang masih belum tahu gitu kan mau diapain atau gimana cara penyimpanannya, Diana punya tips nih buat kamu nih teman Pro 2. Ketika kamu menerima daging kurban, pembagian daging kurban itu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah pertama membersihkan dagingnya gitu ya. Kamu tetap harus mencuci dagingnya, tapi cucinya pakai air mengalir aja gitu. Gak perlu pakai sabun cuci ya teman Pro 2, itu too much. Nanti yang ada dagingnya rasa-rasa sabun gitu ya. Cukup dicuci dengan air mengalir aja nih teman Pro 2 sebelum disimpan gitu ya. Dan setelah dicuci sebaiknya kamu langsung meniriskan dagingnya gitu ya. Dan siap-siap atau kamu tirisin dulu deh biar airnya tuh gak terlalu banyak gitu ya. Nanti setelah tiris, kamu bisa langsung simpan di dalam freezer gitu. Tapi setelah disimpan di dalam freezer, sebelum disimpan di dalam freezer, ada baiknya juga kamu melakukan marinasi terlebih dahulu gitu ya. Kamu bisa tambahin jahe, nanas yang udah diparut pastinya gitu, atau pepaya gitu ya, sebagai bahan marinasi gitu. Dan apa ya, bisa dibilangnya, atau mungkin kalau kamu nggak nyaman disimpan di freezer dalam kondisi sudah dimarinasi, kamu bisa marinasi sebelum dimasak gitu, 15-30 menit sebelum dimasak gitu. Karena kan ada orang yang triknya beda, tapi wajib dimarinasi ya teman Pro 2 ya, karena biar apa ya, aroma, bilangnya gimana ya, kalau Diana sih bilangnya bau sapi gitu. Gimana sih bau sapi, bau daging lah, pasti kamu paham ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa nyamannya kamu aja, kamu mau marinasi sebelum masak gitu juga bisa gitu, atau kalau kamu mau marinasi sebelum disimpan di freezer juga boleh gitu, itu opsional aja gitu, senyamannya kamu aja ya teman Pro 2 ya. Dan terus kalau misalkan ada satu trik lagi nih gitu, sebelum dimarinasi gitu ya, kamu bisa pisahkan setiap bagiannya ya teman Pro 2. Kadang kan nih ada yang suka banget nyimpen jeroan gitu kan, tapi ada juga yang kayak kan biasanya kalau dari masjid itu kita dikasihnya kan langsung tuh jadi satu gitu kan. Nah ada baiknya tuh kamu misahin dulu teman Pro 2 gitu, jadi setiap bagian tuh dipisahin antara jeroan mana, daging mana, kayak gitu, supaya gak tercampur gitu, karena kan setiap bagian kadang beda-beda ya gitu. Nah itu tadi tips dari Diana ya teman Pro 2 ya, semoga bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa juga, kalau misalkan kamu ada trik yang lain gitu ya, kalau ibunya aku gitu waktu itu ngajarinnya buat parut lengkuas gitu kan, tapi kalau tadi kan dia juga sempat spill buat pakai jahe, pakai nanas gitu kan, atau mungkin kamu ada trik yang lain yang Diana nggak tahu gitu, boleh kasih tahu ke Diana ya, kira-kira tips menyimpan daging kurban supaya nggak bau sapi, itu gimana sih caranya?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6:30 ya teman Pro 2, 3 menit lagi menuju ke 6:30 pagi gitu ya. Dan nantinya di jam 7 kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung sholat id berjamaah langsung dari Masjid Sultan Ternate ya teman Pro 2 ya. Dan nanti sudah ada tim kita juga yang standby di sana untuk menyiarkan siaran langsung hari ini begitu ya. Dan untuk siaran langsung sendiri nantinya Diana akan menghubungkan kamu dengan Pro 1 Ternate atau Mampro 2 ya, sampai dengan waktu sholat idnya selesai begitu. Dan sembari menunggu waktu sholat id, nantinya juga kita akan memutarkan takbiran juga untuk kamu, dan nantinya Diana akan kembali menyapa kamu dengan berbagai informasi menarik juga ya Mampro 2 ya. Dan nanti di jam 9 kita juga bakal ada sholat id berjamaah langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau begitu jangan kemana-mana dulu ya Mampro 2 ya. Dan Diana pengen ngucapin selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jangan kemana-mana teman berdua, stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Ternate. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Dan kami informasikan juga pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Kesultanan Ternate atau Masjid Sultan Ternate. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Robin Farah.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Baik, pendengar RRI Ternate dimanapun Anda berada, dan nantinya akan kami hadirkan ya untuk Anda siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan di Masjid Sultan Ternate. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sultan Ternate. Bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat hari ini adalah Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMM, Imam Jo Kalem Kesultanan Ternate. Dan sementara khatib yang akan menyampaikan khutbah Idul Adha adalah Bapak Abdullah Wahid, khatib Sangaji Manyira. Dan pendengar, tentunya dimanapun Anda berada ya, untuk berlangsungnya siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bisa Anda dengarkan juga ya di RRI Pro 2 di 96,7 FM, dan juga bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 4 Ternate.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program di RRI Ternate tentunya pendengar. Dan sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah untuk hari ini pendengar ya. Tentunya akan kami hadirkan siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan di Masjid Sultan Ternate dan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah adalah Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan, SHMH Imam atau Jo Kalem Kesultanan Ternate. Dan kemudian mendengar, sementara khotib yang akan menyampaikan khutbah Idul Adha adalah Bapak Abdullah Wahid, khotib Sang Haji Manyira. Tentunya mendengar, untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Pro 2 Ternate di 96,7 FM dan juga di RRI Pro 4 Ternate di 95,1 FM. Dan tentunya mendengar ya, untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Ternate tentunya pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan berlangsung dari Masjid Sultan Ternate. Tentunya pendengar, kami informasikan kembali untuk memimpin jalannya ibadah sholat pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Haji Hidayatus Salam Sehan SHMM, maksud kami SHMH selaku Imam Jokalem Kesultanan Ternate. Dan setelah sholat kita akan mendengarkan juga khotbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Abdullah Wahid Khotib Sangaji Manyira. Dan tentunya pendengar, reporter kami Davi Baba ini telah siap berada di lokasi untuk menemani perjalanan ibadah kita pada pagi ini pendengar. Tentunya untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah pendengar bisa Anda dengarkan juga melalui 96,7 di RRI Pro 2 Ternate dan juga di RRI Pro 4 Ternate di 95,1 MHz. Oke pendengar, tetap bersama kami tentunya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sultan Ternate.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Senin 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami Radio Republik Indonesia Ternate menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo yang berada di Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dan pendengar, saat ini dapat kami sampaikan beberapa saat tadi Sultan Ternate Hidayatullah Shah baru saja tiba di Sigilamo atau Masjid Kesultanan Ternate. Sementara itu para jemaah lainnya seperti Wali Kota Ternate dan juga Forgom Pimda beberapa saat pada pagi tadi juga sudah hadir, tampak dari deretan mobil yang sudah ada di depan jalan, tepatnya di depan Sigilamo Masjid Kesultanan Ternate ini. Dan saudara pendengar, tentunya dapat kami sampaikan juga bahwa di Sigilamo ini, tepat di halaman depan, terdapat sebuah tenda yang disiapkan oleh panitia atau oleh PHBI untuk para jemaah yang diperkirakan dapat membludak, sehingga tenda ini disediakan untuk mereka, para jemaah yang akan melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate ini. Sementara di depan Sigilamo atau tepatnya di jalan raya, tampak masyarakat ataupun jemaah juga sudah membentangkan sajadah untuk dapat melaksanakan sholat id pada kesempatan hari ini, tepatnya di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa beberapa saat nanti pelaksanaan sholat id untuk PHBI dan pemerintah Kota Ternate di Masjid Kesultanan Ternate ini akan segera dilangsungkan, dan yang bertindak sebagai imam yaitu Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan SHMH, sementara khatib yaitu Abdullah Wahid. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya juga ya oleh RRI Ternate, bahwa Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan SHMH yang bertindak sebagai imam, beliau juga merupakan Jokalem Kesultanan Ternate. Sementara itu Abdullah Wahid merupakan khatib Sang Haji Fanyira Kesultanan Ternate. Kita masih menantikan pendengar berlangsungnya sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate. Sembari menantikan pelaksanaan sholat dimulai, dapat kami gambarkan suasana pagi hari ini, khususnya di Suasio, tepatnya di wilayah Sigilamo. Cuaca tampak cerah, dan tentunya kita berharap cuaca cerah ini akan bertahan hingga pelaksanaan sholat Idul Adha selesai, ataupun sehari penuh di hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sementara itu terdapat juga para petugas kepolisian dari lalu lintas yang berjaga-jaga melakukan pengamanan jalannya arus lalu lintas di Masjid Kesultanan Ternate ini. Beberapa saat tadi memang pendengar bahwa alur dari dan menuju depan Sigilamo atau Masjid Kesultanan Ternate belum ditutup. Namun saat ini setelah Sultan Ternate Hidayatullah Shah tiba di Masjid Kesultanan Ternate, barulah jalur ini ditutup. Memang bertepatan juga dengan para jemaah yang sudah membentangkan sajadah di jalan raya depan Sigilamo Masjid Kesultanan Ternate. Hal yang menarik juga saudara pendengar, bahwa untuk jemaah perempuan juga diperbolehkan untuk mengikuti sholat id di Masjid Kesultanan Ternate ini. Ada terdapat lokasi di sebelah selatan atau sisi kiri dari Masjid Kesultanan Ternate ini yang diperuntukkan bagi jemaah wanita. Mereka, jemaah wanita, dapat memasuki area masjid melalui pintu yang berada di selatan. Dan saat ini juga dapat kami sampaikan bahwa para jemaah wanita juga sudah mendiami atau menempati lokasi tepat di sisi kiri masjid, dan suasana di dalam Masjid Kesultanan Ternate juga sudah penuh, sementara satu tenda yang berada di luar juga sudah dipenuhi oleh jemaah. Dan termasuk di antaranya lokasi jalan raya depan Masjid Sigilamo juga
para jemaah sudah beralaskan sajadah, dan beberapa saat nanti tentunya acara ataupun pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Kesultanan Ternate Sigilamo akan segera dimulai. Dan pendengar, sembari menantikan dimulainya pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate pada pagi hari ini, menginformasikan bahwa PHI bersama Ternate sebelumnya juga menentukan pelaksanaan sholat Idul Adha ini berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Ternate yang berada di Bastiung. Hanya saja karena cuaca dan beberapa hal lainnya, sehingga PHBI dan pemerintah kota Ternate mengubah lokasi pelaksanaan sholat id di Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo ini. Dan tentunya pada pagi hari ini pelaksanaan sholat id untuk PHBI dan pemerintah kota Ternate akan berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate. Dan saudara pendengar, sekali lagi kami sampaikan, yang bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat id PHBI dan pemerintah kota Ternate yang berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate adalah Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan, SHMH, sementara khatib adalah Abdullah Wahid. Baik saudara pendengar, kita langsung saja mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Kesultanan Ternate.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

Allah.

ففتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa hajama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tusiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim war rasulil adim sayyidina Muhammadin wa khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa iyyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi yang sakral dan penuh berkah ini, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan segala nikmat lahir dan batinnya sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil kita memandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya sekalian yang telah memberikan kepada kita petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, di mana seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam bersuka cita menyambut Hari Raya Idul Adha yang agung dengan nilai-nilai pengorbanan. Di mana didahului dengan mengucapkan asma Allah berupa takbir, tahmid, dan tahlil sebagai bentuk pengakuan kita yang kokoh bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, serta kemahagungan hanyalah miliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha atau yang juga disebut dengan Hari Raya Kurban yang memberikan penyegaran ingatan kepada perjalanan sejarah seorang Nabi Allah yang diberikan gelar Abul Anbiya dan Khalilullah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra sejantung hati Nabi Ismail alaihissalam, di mana keduanya membuktikan ketaatan dan ketundukan sepenuhnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kurban dengan menyembelih putra semata wayangnya, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tidak merasa gentar sedikit pun mendengarkan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keikhlasan hati, Nabi Ismail alaihissalam rela menerima perintah itu dan meyakinkan kepada ayahnya bahwa ia menerima perintah itu dengan ketaatan dan kesabaran. Peristiwa yang menakjubkan itu diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balaka ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami inni ajbahu kafanjur majatara, qala ya abati if'al ma tumaru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam itu balik dan berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban menyembelih putranya adalah sebuah keikhlasan di dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan merupakan kunci untuk memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita melaksanakan sesuatu ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu halisan wa tubiya bi wajhahu." Yang artinya, Allah tidak akan menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadits riwayat Nasa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Idul Adha sebagai momen penyegaran ingatan terhadap peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha juga merupakan hari raya yang identik dengan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sudah melaksanakan haji, maka mereka sudah dapat mengetahui bagaimana suka maupun duka sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan, yang mana mereka juga harus rela berpisah dengan kampung halaman dan orang-orang yang dia cintai. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga tak kalah melelahkan, dari mulai pelaksanaan ihram, wukuf, mabi, tawaf dan sebagainya. Semuanya benar-benar memerlukan semangat yang tinggi yang disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya harus dilakukan dengan keteguhan hati dan keikhlasan jiwa, karena di dalamnya kita harus rela mengorbankan diri dan harta untuk tujuan yang mulia. Namun di balik itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan kurban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjal mabrur laisa lahu jaza'an illa al-jannah." Yang artinya, tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat nantinya dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, kaki-kakinya, darahnya hewan kurban itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Demikianlah khutbah Idul Adha yang dapat kami sampaikan dengan singkat penuh hikmah ini. Di dalam perjalanan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita beribadah khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan kurban. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Adhim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa adkhalana wa iyyakum min zumratil mu'minin as-salimin al-falihin.

Kesempatan melaksanakan sholat id di Sigilamo ini baru saja satu persatu keluar meninggalkan masjid, dan termasuk diantaranya kami juga menantikan Sultan Ternate Hidayatullah Shah, termasuk Wali Kota Ternate dan juga Forkopimda yang akan keluar meninggalkan Masjid Kesultanan Ternate setelah selesai melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate atau Sigilamo ini. Dan pendengar, tentunya pada tahun ini pelaksanaan sholat id berlangsung di Masjid Sultan Ternate. Ini merupakan bagian dari agenda tahunan PHBI dan pemerintah Kota Ternate yang melaksanakan sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha secara terpusat, dan pada tahun ini dipusatkan di Masjid Sultan Ternate. Sebelumnya saudara pendengar, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah untuk PHBI dan pemerintah Kota Ternate dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPS Ternate yang berada di Bastio. Namun ada pertimbangan beberapa hal lainnya, salah satunya karena mengingat kondisi cuaca di Kota Ternate beberapa hari terakhir ini yang cenderung mengalami hujan di pagi dan juga sore hari, sehingga PHBI dan pemerintah Kota Ternate memutuskan untuk memindahkan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sultan Ternate. Dan para jamaah hari ini cukup padat yang melaksanakan sholat id di Masjid Kesultanan Ternate ini. Satu persatu jamaah kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate baru saja meninggalkan Masjid Sultan Ternate, namun tentunya berdasarkan amatan kami, posisi di dalam masjid juga masih terdapat cukup banyak jamaah, mengingat di Masjid Kesultanan Ternate ini selain Sultan Ternate sendiri dan para perangkat adat yang melaksanakan sholat di sini, termasuk juga di antaranya Wali Kota Ternate, Sekretaris Daerah maupun Forkopimda ikut melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate yang berada di Kelurahan Suasio Ternate Tengah Kota Ternate ini. Dan kami juga belum mendapatkan informasi terkini berkaitan dengan berapa banyak hewan kurban yang dilakukan penyembelihan di Masjid Sultan Ternate. Namun informasi ini tentunya akan kami update langsung dengan panitia hewan kurban yang ada di Masjid Sultan Ternate. Dan alhamdulillah saudara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini hingga selesai sholat id di Masjid Sultan, cuaca cukup cerah, dan tentunya kita berharap sama-sama bahwa hari ini sepanjang hari cuaca Kota Ternate bisa bersahabat, sehingga bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan aktivitas pasca sholat Idul Adha, mungkin penyembelihan hewan kurban di masjid masing-masing maupun yang akan bersilaturahmi kepada keluarga masing-masing di kesempatan pagi hingga malam pada hari ini bisa berjalan lancar tanpa kendala apapun. Dan saudara pendengar, kami juga ingin kembali menyampaikan bahwa pada pelaksanaan sholat id hari ini yang bertindak sebagai imam, ya, yang bertindak sebagai imam adalah Bapak Haji Hidayatul Salam Sehan, dan yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Abdullah Wahid. Dan tentunya saat ini pendengar, sholat id masih baru saja selesai dan kita saat ini sementara menantikan Wali Kota Ternate dan juga Sultan Ternate

yang nantinya akan kembali ditandu keluar menuju Keraton Kesultanan Ternate seperti halnya yang dilakukan pada pagi tadi saat pelaksanaan sholat id akan segera dimulai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Kami kembali menyampaikan bahwa beberapa saat tadi pelaksanaan sholat id langsung dari Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo yang berada di Kelurahan Suasio, Kota Ternate ini baru saja selesai dan tentunya pelaksanaan sholat id yang kami siarkan secara langsung pagi ini di Sigilamo merupakan bagian dari agenda tahunan ya oleh PHBI dan juga pemerintah Kota Ternate, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di Masjid Sultan Ternate, Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota dan juga Sekretaris Daerah termasuk juga Forkompimda melaksanakan sholat id terpusat di Masjid Kesultanan Ternate, termasuk juga tentunya Sultan Ternate Hidayatullah Shah juga melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate atau Sigilamo ini. Dan akhirnya pendengar, selesailah sudah seluruh rangkaian pelaksanaan sholat id oleh PHBI dan pemerintah Kota Ternate yang berlangsung di Masjid Sultan Ternate atau Sigilamo pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya atas nama Kepala RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab pelaksanaan sholat id hari ini, Ketua Tim Pemberitaan Muhammad Sakir Saleh, reporter Davi Baba, penanggung jawab TMB, Rivaldi M. Umar, bersama rekan TMB yang bertugas pagi hari ini, Hasnur Jarkasi, dan Bung Ferdi Marsauli serta Nono Santono menyampaikan terima kasih atas segala kebersamaan Anda pagi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung dari Masjid Sultan Ternate pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia RRI Ternate yang telah menemani kami dalam siaran istimewa pada pagi ini. Terima kasih juga ya kepada reporter kami, Davi Baba, yang telah hadir langsung dari lokasi serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya siaran langsung ini. Dan pendengar, untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bisa Anda dengarkan juga ya melalui RRI Pro 2 Ternate dan juga Pro 4 Ternate. Dan selanjutnya pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami karena RRI Ternate tentunya selanjutnya akan kami hadirkan ya siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta, dan kami bergabung bersama RRI Pro 3.
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع

0: الله لمن حمده.
1: ربنا.